0: langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
1: Udah ada datanya berapa belum tuh sekarang?
0: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
2: Sementara itu Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
3: Kesimpulannya adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya. Dari 600.000 tinggal 11.000 dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM, itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
2: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
6: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Tidak hanya dibangun Giant Seawall saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall ini.
7: Sementara itu Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
5: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
1: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
2: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharap akan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
3: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
2: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
3: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
2: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
4: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
2: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: So thank you very much.

0: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
1: Ya, ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Elvin Fahdias, mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
2: Air zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang berisi 5 liter.
1: Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di Embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22 lewat 55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
3: Market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
2: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
4: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden meresmi dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
2: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
4: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
2: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Tris Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
5: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama adalah Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
2: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
6: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI. Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
2: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas 25 ribu dolar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat.
1: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran 17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, peringatan demikian telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Ya, peringkat 27 menit terlepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1. Dan sebelum kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya, kita ikuti info cuaca Sangihe hari ini bersama dengan forecaster Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha, Christian Adiputra.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Christian.
2: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami selaku program yang berkenaan ke Pulau Sanya akan menyampaikan perkiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sanya yang akan berlaku untuk hari ini, Rabu 13 Mei 2020. Dimulai dari pagi hari ini, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sanya secara umum terpantau pada kondisi cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berada pada kondisi berawan hingga berpotensi hujan dengan intensitas ringan yang berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Lalu untuk malam hari, kondisi cuaca diperkirakan berada pada kondisi cerah hingga cerah berawan. Lanjut untuk dini hari hingga sore pagi, kondisi cuaca diperkirakan berada pada kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk informasi udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 25 sampai 30 derajat, 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 74 sampai 93%. Untuk informasi arah angin, secara umum angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 9 sampai 18 km per jam. Selanjutnya, untuk informasi ketinggian gelombang laut di wilayah perairan Kepulauan Sangihe berada pada kategori rendah dengan ketinggian gelombang laut berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan Kepulauan Sangihe berada pada kondisi berawan tebal hingga berpotensi hujan ringan dengan arah angin yang bertiup dari arah barat hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar antara 9 sampai 20 km per jam. Dan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, tetap update informasi perakiran cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui akun Facebook kami BMKG Kepulauan Sangihe atau akun Instagram di @infocuaca_sangihe serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store di App Store. Sekian, terima kasih, kami kembalikan ke studio dari Tahuna dan selamat beraktivitas.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Ya, mendengar 44 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan berikan informasi keruanikan Anda. Portugal memasuki Piala Dunia FIFA 2026 dengan skuad berpengalaman dan komposisi pemain seimbang berkualitas. Tim berjuluk Seleção das Guinas tersebut memiliki kekuatan merata pada seluruh sektor permainan utama. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo alias CR7 terus mencatatkan pencapaian bersejarah, muji kokohnya pertahanan lawan di setiap laga. CR7 pun memimpin Seleção das Guinas yang memiliki semua atribut untuk bermimpi mengangkat trofi prestisius untuk pertama kalinya. Kehebatan Ronaldo di bawah sang juru taktik pelatih asal Spanyol Roberto Martinez terus menuai pujian. Sang pelatih pun sukses membawa generasi emas Belgia dari tahun 2016 hingga Desember 2022. Kala itu Martinez sukses membawa Belgia meraih pencapaian tertinggi peringkat ketiga Piala Dunia 2018. Modal ini pun tertular dengan kesuksesan Martinez menjadi Ronaldo dan kawan-kawan mampu mempersembahkan trofi perdananya. Portugal pernah merasakan juara UEFA Nations League 2025. Piala Dunia 2026 Portugal di grup J dengan pertandingan pembuka melawan pemenang playoff Republik Kongo Jamaika Kaledonia Baru di Holson Stadium 17 Juni dan berikutnya 23 Juni melawan Uzbekistan di Holson Stadium dan 27 Juni versus Kolombia di Miami Stadium. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Pendengar RRI Pro 1 Tahuna dimanapun Anda berada. Kali ini kita bersama dalam program acara Tahuna pagi ini untuk dialog interaktif edisi Rabu 13 Mei 2026. Selamat berjumpa pendengar kembali dalam program dialog interaktif yang penuh berkat. Dan pendengar, hari ini kita akan

0: bagi para pelayan khusus di tengah tantangan pelayanan saat ini. Untuk membahasnya, telah hadir bersama kita narasumber yang akan memberikan pencerahan bagi kita semua. Kali ini sudah hadir bersama kami, yaitu Pendeta Clementi E. Oleng yang sebagai Sekretaris Umum Sinode Gemis. Dan pendengar, sebentar juga kami mengajak untuk Anda yang ingin berpartisipasi, yang akan bertanya atau bisa memberikan pertanyaannya, Anda bisa gunakan line telepon kami di 0812-55-0389 atau Anda bisa meninggalkan komentar Anda di live streaming kami di Facebook Pro 1 RRI Tahuna dan juga di YouTube RRI Tahuna Official. Dan peringatan untuk acara kami ini disiarkan langsung di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz dan juga acara ini disiarkan melalui streaming kami. Baik, kita akan sapa dulu untuk narasumber kami di pagi hari ini sudah hadir bersama dengan Ibu Pendeta Clementi. Selamat pagi Ibu Pendeta.
1: Selamat pagi Bu.
0: Apa kabar hari ini Ibu Pendeta?
1: Dahsyat dan luar biasa.
0: Luar biasa. Ya. Oke, sehat ya Bu ya.
1: Ya, sehat.
0: Oke, baik Ibu Pendeta, kita kali ini dalam topik kita tentang kenaikan Tuhan Yesus menjadi semangat bagi pelayan khusus. Nah, mungkin dalam pemaknaan iman Kristen, apa makna peristiwa kenaikan Tuhan Yesus bagi kehidupan orang percaya saat ini?
1: Oke, ya terima kasih. Kenaikan Tuhan Yesus adalah salah satu peristiwa besar dalam kehidupan kekristenan dan adalah salah satu hari raya gerejawi yang selalu dirayakan oleh umat Kristiani di seluruh dunia. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah momen yang sangat penting karena di sanalah Tuhan naik ke sorga, dilantik menjadi raja di atas segala raja, dan Tuhan pun berjanji akan menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya, sehingga di tempat di mana ia ada, orang-orang percaya pun akan ada, yaitu sorga kekal. Ya.
0: Untuk di tahun 2026 saat ini, mungkin di tengah dalam tahapan pemilihan pelayanan khusus dikaitkan dengan momentum kenaikan Yesus Kristus ke surga. Bagaimana Ibu Pendeta memaknai dibalik peringatan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga?
1: Ya, terima kasih. Ketika Yesus naik ke surga, ia memberikan perintah kepada murid-muridnya, yaitu kamu adalah saksiku dan aku akan menyertai kamu sampai kesudahannya. Artinya, momen kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah saat di mana para murid dan orang-orang percaya menjadi saksi, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, maka tanggung jawab pemberitaan Injil dilanjutkan oleh murid-muridnya, tetapi juga oleh orang percaya dalam segala zaman, bahwa setiap orang percaya memiliki tanggung jawab untuk memberitakan firman, tetapi juga lebih khusus bagi para pelayan Tuhan yang telah terpilih, dipilih, dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Maka momen kenaikan Tuhan Yesus menjadi perintah agung yang disampaikan kepada murid-muridnya, bahwa kamu adalah saksiku. Ketika para pelayan Tuhan melakukan tanggung jawab pelayanan memberitakan Injil, maka di saat itu mereka menjadi saksi Kristus yang telah naik ke sorga.
0: Baik, bagaimana peristiwa kenaikan Tuhan Yesus dapat menjadi sumber semangat bagi para pelayan khusus dalam menjalankan tugas pelayanan Ibu Pendeta?
1: Iya, jadi para pelayan khusus ini dia memiliki pengharapan. Pengharapan bahwa Yesus itu hidup, Yesus itu berkuasa, dan ia terus menyertai umatnya, para pelayan Tuhan, dalam melakukan tanggung jawab pelayanan. Dan momen kenaikan Tuhan Yesus ke sorga mau mengingatkan para pelayan khusus ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka, bahwa Tuhan akan menyertai mereka dalam panggilan tugas pelayanan yang dipercayakan bagi mereka. Jadi di sini saya pernah membaca buku yang ditulis oleh Eka Dharma Putra, seorang teolog terkenal. Dia mencatat bahwa momen sebelum kenaikan Tuhan Yesus adalah saat di mana para murid digembleng, para murid diajar, para murid dibimbing. Dan kemudian ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, di sanalah momen di mana para murid turun. Para murid turun untuk

0: untuk menyaksikan semua pembimbingan, semua pengajaran yang mereka terima dari Yesus untuk dilanjutkan kepada manusia. Dan ini menjadi tanggung jawab pelayan khusus yang akan melanjutkan tanggung jawab pelayanan itu, memberitakan Injil sampai ke ujung dunia.
1: Baik, oke. Terus apa pesan Ibu Pendeta utama yang Tuhan Yesus tinggalkan kepada murid-muridnya sebelum naik ke surga, dan bagaimana pesan itu relevan bagi pelayanan gereja saat ini?
0: Iya, jadi pesan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga bahwa kamu adalah saksi dan Dia akan menyertai sampai ke ujung dunia, ini mau menyatakan kepada para murid bahwa Tuhan yang ia layani, dan juga pada para pelayan khusus bahwa Tuhan yang dilayani adalah Tuhan yang terus menyertai, adalah Tuhan yang terus memberkati, dan adalah Tuhan yang selalu memberikan kesanggupan bagi para pelayan untuk melakukan panggilan tugas pelayanan, karena ada karunia kuasa Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan bagi mereka yang diutus sebagai saksi-saksinya.
1: Oke, baik. Dalam konteks pelayanan Ibu Pendeta di Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya, tantangan apa yang dihadapi para pelayan khusus di tengah perkembangan zaman saat ini?
0: Iya, kalau berbicara tantangan banyak.
1: Yeah.
0: Mulai dari diri sendiri.
1: Baik.
0: Kadangkala roh kemalasan itu karena merasa sudah lelah, maka sudah lupa untuk melakukan panggilan pelayanan.
1: Yeah.
0: Tetapi juga tantangan itu ada dari luar para pelayan Tuhan itu sendiri, yaitu misalnya ada beberapa hal-hal yang membuat

0: Maat adalah bagaimana ia harus setia pertama-tama untuk bersekutu, kemudian setia menunaikan tanggung jawabnya, melayani, mengunjungi jemaat yang sementara bergumul dalam penderitaan sakit, dan juga memberi perhatian melalui pelayanan-pelayanan yang harus dilakukan di rumah tangga, tetapi juga di gedung gereja, sehingga benar-benar seorang pelayan itu sadar tentang keberadaannya, sadar tentang panggilannya sebagai seorang pelayan Tuhan yang harus sungguh-sungguh melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Memang kadangkala di tengah-tengah tanggung jawab yang terberi ada saat di mana menjadi lemah karena berbagai persoalan, mungkin rumah tangga, mungkin persoalan-persoalan yang terjadi dalam pekerjaan. Tetapi ini sebenarnya tidak menyurutkan semangat kita untuk melayani, karena ini adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita yang harus dilaksanakan sampai tuntas, sampai akhir periodisasi. Jadi kami di Gereja Mas Angelis Sangitta Laut mengenal satu periode ada 5 tahun. Sekarang ini memang kami sementara melaksanakan pemilihan Pelsus untuk periodisasi 2026-2031. Jadi sebenarnya diharapkan para pelayan Tuhan itu tuntas melaksanakan tanggung jawabnya sejak ia dipilih, diteguhkan, dan sampai ia mengakhiri masa bakti 2021-2026 ini.
1: Oke, baik, luar biasa. Baik, Ibu Pendeta, ini dari perayaan-perayaan ini untuk kenaikan Tuhan Yesus ini, hari besar keagamaan khususnya bagi umat Kristiani. Nah, seberapa penting perayaan hari kenaikan Yesus ini?
0: Iya, jadi ini adalah perayaan yang memang penting. Baik. Semua perayaan untuk hari raya gerejawi itu penting. Baik. Mulai dari kelahiran, kemudian kematian, Jumat Agung, kemudian Pasca, dan ini adalah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, juga hari Pentakosta. 5 hari raya ini penting karena semua mau menyatakan tentang karya selamat Allah yang dikerjakan melalui Yesus Kristus sejak kelahirannya sampai kenaikan dan kemudian janji Roh Kudus yang dianugerahkan. Kalau ditanyakan seberapa penting, sangat penting. Iya, cuma sayangnya warga jemaat kadangkala melihat bahwa perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini kurang relevan dengan kehidupannya. Padahal kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah momen di mana Yesus naik ke sorga, dilantik sebagai raja di atas segala raja, yang mau membuktikan bahwa ia benar-benar hidup. Ia benar-benar hidup. Ia berkuasa di sorga dan di bumi. Jadi kekuasaannya itu melingkupi seluruh kehidupan manusia di sorga dan di bumi. Dan ia dilantik menjadi raja untuk menyatakan kepada manusia bahwa Yesus yang disembah adalah Allah yang benar-benar berkuasa dan yang terus menyertai umatnya. Dia tidak meninggalkan manusia, sekali lagi. Ia naik ke sorga bukan untuk meninggalkan manusia, tetapi ia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi manusia, tetapi juga untuk menyatakan penyertaannya sampai kesudahan zaman. Iya, seperti itu.
1: Oke, baik. Terus mungkin Ibu Pendeta sedikit penjelasan secara umum. Nah, seperti apa tahapan pemilihan pelayanan khusus yang tengah berproses saat ini, yang sudah Ibu Pendeta kata-kata tadi?
0: Iya, jadi tahapan pemilihan ini memang kami buat dalam pedoman pemilihan yang mengacu pada Tata Gereja Gemis 2025 yang telah disahkan di Gemis Jemaat Immanuel Tahuna dalam sidang istimewa sinode tahun 2025 yang berlalu. Nah, tahapan-tahapan yang dilakukan yaitu mulai dari pemilihan pelka, yaitu pelka tingkat jemaat, kemudian pemilihan pelsus di jemaat. Dan di tiap-tiap jemaat itu ada beragam, ada yang sementara berproses, ada yang sudah selesai, karena itu tergantung dari tanggung jawab para panitia pemilihan, tetapi juga agenda-agenda yang ada di jemaat. Ada jemaat-jemaat besar yang memang masih berproses dengan sosialisasi, tetapi ada jemaat-jemaat kecil yang sudah selesai dengan tahapannya. Namun untuk pembekalan itu nanti dilaksanakan pada bulan Juni sesuai dengan tahapan yang ada di buku pedoman.
1: Baik. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saya masih berikan kesempatan lagi ya. Tadi kita sudah dengarkan beberapa penjelasan dari Ibu Pendeta untuk seputar topik kita di pagi hari ini. Dan kami akan buka line telepon.

0: telepon di 0812-5503809 dan juga Anda bisa bertanya lewat streaming kami, bisa meninggalkan komentar Anda di streaming kami di Facebook Pro 1 RRI Tahuna dan juga melalui YouTube di RRI Tahuna Official. Dan masih bersama dengan narasumber kami, Pendeta Clementi Eoleng MTH sebagai Sekretaris Umum Sinode Gemis. Baik, kita masih lanjut ini Bu Pendeta. Mungkin bagaimana para pelayan khusus dapat tetap setia, berintegritas dan bersemangat dalam melayani jemaat di tengah berbagai kesibukan dan tantangan sosial.
1: Ya, bagaimana para pelayan Tuhan tetap setia?
0: Ya.
1: Pertama-tama kembali kepada diri sendiri, yaitu dalam kesadaran tentang keterpanggilannya untuk melayani Tuhan. Memiliki kesadaran bahwa tanggung jawab pelayanan ini adalah pemberian Tuhan, adalah anugerah Tuhan. Dan yang dilayani bukan manusia, tetapi Tuhan yang memberikan kepercayaannya. Maka dari itu para pelayan Tuhan harus tetap stay dan mereka harus tetap ada pada komitmen untuk melayani. Kalau seorang pelayan Tuhan tetap ada dalam komitmen untuk mau melayani, maka otomatis ia akan dengan setia melakukan panggilan pelayanan sampai pada tanggung jawab tahapan yang dipercayakan baginya. Saya kira itu.
0: Baik, Ibu Pendeta ini kita tahan dulu ya. Kita akan terima dulu yang telepon sudah dia bergabung. Ini ada Ibu Irma Liun Sambe di Tona. Selamat pagi Ibu Irma.
2: Selamat pagi RRI.
0: Iya, selamat pagi Ibu Irma. Kali ini kita bersama dengan Ibu Pendeta Clementi ya, oleh MTH.
2: Iya,
0: silakan okay. Ibu Irma mau tanyakan seputar apa ini.
2: Selamat pagi.
1: Ya.
2: Nyonya Pendeta. Ya,
1: selamat pagi Ibu.
2: Ibu Pendeta Oleng yang sangat cantik. Ya, saya menyampaikan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus pada besok hari. Harapkan supaya kita semua warga gereja itu tetap senantiasa tetap antusias dan tetap semangat untuk melanjutkan karya-karya pekerjaan Yesus Kristus, di mana Ia menyediakan tempat untuk kita semua di sorga, sehingga Ia terangkat ke sorga itu menyediakan tempat untuk kita juga akan masuk ke negeri yang kekal, yaitu kerajaan sorga, di mana di saat kita ending dalam hidup ini. Jadi menurut saya perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ini sangat penting untuk kita rayakan dalam bentuk ibadah apapun. Dan ini merupakan satu momen yang sangat-sangat wajib dan wajib dilakukan oleh semua umat yang ada di bumi ini. Jadi kita bersyukur mengapa ada hari kenaikan Yesus Kristus ini. Adalah momen Yesus Kristus menyediakan tempat sehingga kita di ending hidup, kita sama akan naik ke sorga. Sehingga dalam hidup ini selama di bumi ini, kita semua umat yang ada di bumi ini harus melakukan hal-hal yang positif. Kita berkontribusi untuk bangsa dan negara, berkontribusi untuk gereja, bahkan untuk mendidik anak-anak bangsa, anak-anak dunia untuk menjadi manusia-manusia yang baik, sehingga dalam hidup kita ini betul-betul kita menjadi kontributor yang baik bagi bumi ini, sehingga Tuhan Yesus yang naik ke sorga itu menyediakan tempat bagi kita semua dan kita akan boleh masuk ke sorga yang mulia di ending hidup ini. Jadi sangat-sangat penting momen ini dan banyak selamat untuk Ibu Sekum dalam melayani gereja Tuhan. Pastikan Tuhan akan memilih saudara-saudara untuk dipakai menjadi alat, menjadi aset gereja di bumi ini untuk menjadi berkat bagi bumi ini, bahkan untuk daerah sangnya tercinta. Saya selalu mendoakan Ibu cantik dan saudara-saudara untuk menjadi aset yang terbaik mewakili Yesus Kristus di bumi ini. Sebab kita semua adalah mitra Allah di bumi ini. terutama di daerah kita Sangihe tercinta ini. Oke, okay? Selamat
0: Baik.
2: Merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus untuk semua umat ya, karena Yesus Kristus menyediakan tempat di sorga bagi semua umat. Jadi percayalah kepada Yesus Kristus, pastikan hidup kita akan mendapat berkat jasmani dan rohani. Oke.
0: Okay? Okay.
2: Marun sewa sikite ke biso ma kai ke haja maju tak gentar.
0: Oke. Baik. Ya.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya, Ibu Irma, Leon sampai yang ada di Tona. Nah, bagaimana nih ya? Mungkin ada tanggapan dari Ibu.
1: Ya. Silakan. Terima kasih Ibu Irma Liun Sambe yang kekasih, pemahaman yang sungguh jelas tentang makna kenaikan ke sorga itu sudah disampaikan oleh Ibu Irma. Dan sebenarnya bagi saya ini bukan pertanyaan tetapi pernyataan. Dan sebuah kesaksian dari warga gereja Mas Angelis Sangit Talaut tentang kesadaran pentingnya merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Karena sesungguhnya ia naik ke sorga, ia dilantik dan memberikan pengharapan tentang penyertaannya bagi manusia yang masih tinggal di dunia ini untuk tetap memposisikan diri sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan Ibu Irma sudah beberapa kali menyatakan bahwa endingnya adalah masuk surga. Ini adalah jaminan, jaminan bagi setiap orang percaya untuk menerima keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Ibu Irma untuk kesaksiannya yang sungguh luar biasa. Dan terima kasih sudah lebih memberikan kekuatan bagi setiap kita dalam mempersiapkan diri untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saya kira ini komentar.
0: Oke, okay. Baik. Terima kasih Ibu Pendeta. Ibu Pendeta, ini ada yang sudah bertanya lewat WhatsApp kami dari Vence Dalope di Tabukan Utara. Selamat pagi RRI dan Ibu Pendeta. Begini Bu, ada pelayan Tuhan masih terikat dengan miras. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan seseorang pelayan waktu keadaan sakit masih pergi ke dukun? Bagaimana ini Ibu Pendeta bisa dijawab?
1: Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang memang sangat bagus dan ini memang kenyataan yang terjadi dalam kehidupan bergereja, berjemaat tentang pelayan Tuhan yang masih terikat di miras. Ini mungkin kembali kepada diri sendiri. Sekali lagi kembali kepada diri sendiri, kembali kepada kesadaran tentang posisi dan keberadaannya sebagai seorang pelayan yang dipersiapkan untuk menjadi teladan. Sebagai seorang pelayan untuk melayani warga jemaat yang ada. Dan saya kira sebagai seorang pelayan, kita kembali lagi tentang panggilan tugas pelayanan yang sesungguhnya dan hakikat kepelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan ini menjadi catatan bagi kita semua sebagai pelayan Tuhan untuk dapat melepaskan diri dari ikatan-ikatan yang membelenggu, yang menghambat. Bagi saya ini adalah hal yang menghambat bagi tanggung jawab pekerjaan pelayanan. Kemudian tentang pelayan Tuhan yang sakit pergi ke dukun, ini juga perlu menjadi perhatian bahwa kalau kita beriman kepada Tuhan, maka fokus kita adalah Tuhan. Kalau kita harus ke dukun, itu berarti kita memiliki pemahaman yang dualistis, yaitu percaya kepada Tuhan, tetapi juga percaya kepada kuasa-kuasa yang ada di dunia ini, yang tidak ada sangkut pautnya dengan keselamatan yang dari Tuhan. Dan karena itu, ini adalah hal yang perlu ditinggalkan oleh seorang pelayan Tuhan, agar kita tetap percayai Tuhan dalam keutuhan dan tidak dibagi-bagi. Artinya percaya kepada Tuhan seutuhnya bahwa Tuhan sanggup memberikan pemulihan bagi setiap orang yang tetap berserah kepadanya. Saya kira ini.
0: Oke, baik. Terima kasih buat Pence Dalope yang ada di Tabungan Utara yang sudah bertanya kepada Ibu Pendeta. Mudah-mudahan dipahami ya apa yang sudah dijawab. Dan pendengar, kita masih di dialog interaktif untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 13 Mei 2026, masih bersama dengan Ibu Pendeta Clementi Eoleng MTH sebagai Sekretaris Umum Sinode Gemis. Dan kita akan jeda dulu Ibu Pendeta, dan kita akan lanjut dialog kita sesudah yang lewat berikut ini.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kita masih dalam program acara Dialog Interaktif edisi hari ini, Rabu 13 Mei 2026, dengan topik Kenaikan Tuhan Yesus Menjadi Semangat Bagi Pelayan Khusus. Masih bersama dengan narasumber kami, Pendeta Clementi oleh MTH sebagai Sekretaris Umum Sinode Gemis. Baik, Ibu Pendeta, sesuai topik kita di pagi hari ini, kita lanjut untuk dialog kita. Kenaikan Tuhan Yesus juga membawa pengharapan akan penyertaan Roh Kudus. Nah, bagaimana hal ini menjadi kekuatan dalam pelayanan?
1: Ya, terima kasih. Tentang pengharapan akan kekuatan Roh Kudus, ini adalah janji yang disampaikan oleh Yesus ketika ia naik ke sorga, bahwa ia akan memberikan kuasa ketika saatnya tiba. Itu disampaikan dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Dan di sini, ini adalah merupakan hal yang memberikan motivasi, memberikan kekuatan, memberikan jaminan bagi para pelayan khusus bahwa mereka melaksanakan panggilan pelayanan tidak sendiri. Bahwa mereka melayani bukan karena kekuatan mereka sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Tetapi karya pelayanan yang mereka lakukan itu bersumber dari kuasa Roh Kudus yang Tuhan Yesus anugerahkan, dan itu yang ditandai dengan peristiwa Pentakosta, yang sesudah ini ada perayaan Pentakosta. Dan inilah menjadi jaminan bagi para pelayan khusus untuk semakin bersemangat, untuk semakin teguh dalam komitmen melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Dan Tuhan Yesus yang naik ke sorga, ia juga yang telah menjanjikan bahwa ia akan datang kembali. Seperti yang disaksikan oleh para murid ketika ia naik ke sorga, bahwa ia akan datang kembali untuk memberikan keselamatan kepada manusia dan dunia ini.
0: Iya. Baik, kita lanjut ini, Ibu Pendeta, ada yang bertanya lewat WhatsApp kami. Selamat pagi RRI Tahuna, Shalom Ibu Pendeta. Bertanya Ibu Pendeta, bagaimana dengan pelayan Tuhan yang masih dendam dengan anggota jemaat pada saat pundi dijalankan melewati jemaat tersebut dengan muka yang jutek? Mohon penjelasannya ini, Ibu Pendeta.
1: Ya, terima kasih. Ini adalah hal-hal yang terjadi secara praktis dalam jemaat, dan memang seorang pelayan Tuhan itu sebaiknya ia tidak menaruh dendam. Mengapa? Karena ia melaksanakan panggilan pelayanan berdasarkan perintah Tuhan, yaitu untuk mengasihi. Jadi walaupun ada yang membenci kepada seorang pelayan Tuhan, tetapi pelayan Tuhan itu bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi sebaliknya membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau hal yang disampaikan dalam pertanyaan ini yang perlu dipertanyakan hakikat seorang pelayan Tuhan. Sebenarnya ia harus mengasihi warga jemaat yang dilayani, dan memang benar seorang pelayan Tuhan itu seharusnya dia menjadi teladan. Menjadi teladan seperti apa kalau wajahnya saja tidak ramah kepada warga jemaat. Dan ini menjadi catatan bagi kita semua sebagai pelayan Tuhan yang ada di gereja Mas Angeles Sangita Laut, untuk bagaimana kita melayani dengan hati. Kalau melayani dengan hati adalah kita dijauhkan dari segala kebencian, segala iri hati, dan pada akhirnya semua yang dilayani dengan penuh sukacita. Saya kira begitu.
0: Oke. Baik, terus menurut Ibu Pendeta, mungkin nilai-nilai apa yang harus dimiliki ini pelayan khusus agar tetap setia melayani di tengah perubahan zaman ini?
1: Iya, kalau berbicara nilai, itu pertama-tama dikembali kepada diri sendiri.
0: Okay.
1: Ya, pertama dia harus menjadi teladan. Kemudian dia harus memiliki hati yang rendah. Melayani dengan hati, itu berarti dia harus memiliki hati yang rendah. Kemudian dia harus memiliki kepribadian yang baik. Bagaimana seorang pelayan Tuhan kalau dia tidak memiliki kepribadian yang baik, maka ia akan terjebak dengan hal-hal, masalah-masalah yang sudah disampaikan tadi melalui pertanyaan-pertanyaan. Kemudian seorang pelayan Tuhan, selain dia memiliki kerendahan hati, tetapi juga dia harus memiliki komitmen yang kuat. Komitmen yang kuat untuk melayani dengan penuh kesetiaan. dengan penuh kesetiaan. Dan seorang pelayan Tuhan, dia harus mengasihi semua orang. Baik orang yang sayang dan suka kepadanya, pun orang yang membenci. Artinya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan.
0: Iya. Oke, baik. Terus di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, nah pelayanan sering menghadapi tantangan geografis. Bagaimana gereja melihat hal ini sebagai bagian dari panggilan iman?
1: Ya, memang benar. Karena di Kepulauan Sangihe ini kita terdiri dari pulau-pulau.
0: Iya.
1: Pulau kecil-kecil yang harus dilalui dengan perahu,
0: yeah,
1: yang kalau teduh ya baik, tapi kalau kejang, dunia kencang memang ini tantangan yang sangat berat. Tetapi gereja Masjid Injili Sangihe Talaut berupaya untuk menempatkan para pendetanya secara merata. Artinya bukan cuma di daratan Sangihe ini yang ada para pendeta, tetapi juga ada jemaat-jemaat yang di pulau-pulau kecil tetap terlayani dengan para pendeta. Memang kalau berbicara pelayan khusus penatua dan diaken, kadangkala jemaat-jemaat mengalami kesulitan karena kurangnya SDM. Hmm. Tetapi diupayakan sedemikian rupa sehingga pelayanan itu bisa terjangkau dengan ada hadirnya para pendeta di pulau-pulau.
0: Oke, baik, saya bacakan dulu ini Bu Pendeta ya. Ada yang komen di Facebook ini, ada Fris Rinto, amin diberkati acaranya. Terus ada Kristianus Rame di Upel, Tamako. Selamat pagi RRI Tahuna, selamat pagi buat Ibu Pendeta dan semoga tetap semangat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus di setiap tugas pelayanan.
1: Amin.
0: Amin. Baik, lanjut lagi Ibu Pendeta, ini ada yang bertanya. Nah, berkaitan dengan kenaikan Yesus, bagaimana gemis memaknai hari raya ini sehingga tidak hanya menjadi seremonial yang berlalu begitu saja?
1: Ya, terima kasih. Untuk perayaan kenaikan Tuhan Yesus ini, kalau secara sinodal ini tidak dilakukan secara kumpul-kumpul masa jemaat. Tetapi ini diserahkan kepada jemaat-jemaat dalam memaknainya. Ada jemaat yang melakukan pelayanan di gedung gereja, tetapi juga ada jemaat-jemaat dalam kesepakatan untuk melakukan ibadah kenaikan Tuhan Yesus di pantai, di ibadah-ibadah tasik. Seperti gemis Jemaat Immanuel Tahuna, jemaat kami besok akan melaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga di pantai Pananuareng. Jadi tiap-tiap jemaat memiliki kekhasan tersendiri untuk melakukan, memaknai perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga sesuai dengan pengaturan-pengaturan yang ada di jemaat. Tapi secara sinodal memang kita tidak melakukan perayaan secara bersama. Iya.
0: Oke. Tapi tetap ada ibadah ya Bu Pendeta?
1: Tetap ada ibadah di gereja. Di gemis Jemaat Bethlehem Tahuna juga 9:30 ada di gedung gereja. Mm-hmm. Dan di jemaat-jemaat lainnya tetap ada. Mm-hmm. Cuma cara pelayanannya itu yang diatur oleh tiap-tiap jemaat sesuai dengan kesepakatan mereka.
0: Oke, baik. Terus ada yang bertanya juga ini, mungkin Ibu Pendeta, adakah simbol khusus gerejawi berkaitan dengan perayaan ini?
1: Itu ditandai dengan kain mimbar, alas mimbar di gereja-gereja. Jadi simbol khusus untuk ibadah kenaikan itu ditandai dengan kain mimbar yang tiap-tiap apa dia beda-beda dari dari setiap perayaan-perayaan khusus, iya.
0: Oke, baik. Ya, ini di sesi yang terakhir Ibu Pendeta, karena kita mengingat waktu juga. Mungkin apa pesan khusus bagi generasi muda Kristen di Sangihe agar ikut terlibat dalam pelayanan gereja?
1: Ya, terima kasih untuk teman-teman, adik-adikku, anak-anakku, kaum muda Gereja Masjid Injili Sangihe Talaut. Keaktifan dan keterlibatan para pemuda ini sangat penting karena mereka adalah generasi penerus gereja. Dan karena itu saya menghimbau teman-teman adik-adik pemuda untuk tetap aktif terlibat dalam pelayanan, untuk juga ada dalam kebersamaan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Karena momen kenaikan ini sangat penting untuk kita memahami, menghayati tentang Yesus yang telah bangkit, Ia telah naik ke sorga dilantik menjadi raja di atas segala raja, berkuasa di bumi dan di sorga, dan memberikan keselamatan kepada manusia dan dunia ini, tetapi juga dia telah berjanji akan menganugerahkan karunia kuasa Roh Kudus yang menyertai umatnya, menyertai kaum muda, untuk menjadi kaum muda yang memang stay, tangguh dan semangat melakukan tanggung jawab di masa muda dan juga terlibat aktif dalam pelayanan di gereja. Tetapi dia yang telah naik ke sorga, dia juga yang telah berjanji akan datang kembali untuk memberikan keselamatan kepada manusia dan dunia ini. Okay. Saya kira untuk anak-anak muda, keaktifan kalian di gereja ini menjadi momen, menjadi komitmen yang harus terus dipegang, karena kesuksesan, keberhasilan masa depan bagi kawula muda itu juga terletak bagaimana keaktifan mereka di gereja. Karena bukti yang sudah banyak terjadi bahwa mereka yang aktif di pemuda, kemudian mereka bisa menjadi pejabat, menjadi orang-orang yang sukses dalam kehidupan masa depan.
0: Iya. Oke. Terus apa harapan Ibu Pendeta bagi para pelayan khusus dalam momentum Hari Kenaikan Tuhan Yesus tahun ini?
1: Iya. Harapan saya untuk para pelayan khusus di momentum Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, pertama, supaya tetap aktif melayani sampai kepada akhir masa bakti, tetap memberi diri ketika dipilih lagi untuk menjadi seorang penatua atau diaken, tetap rendah hati, harus memiliki komitmen yang teguh dan kuat, serta semangat untuk melayani dengan penuh sukacita, melayani dengan hati, dan mau memberi teladan yang terbaik kepada jemaat yang dilayani, sehingga ketika pelayan khusus tampil sebagai seorang yang setia melayani dan menjadi teladan, maka warga jemaat akan semakin termotivasi untuk mau bersekutu, untuk mau beribadah, karena para pelayannya memang tampil prima dalam pelayanan dan panggilan tugas yang Tuhan percayakan. Ingat teman-teman pelayan khusus, pendeta, penatua, diaken, kita melakukan tanggung jawab pelayanan ini bukan pekerjaan kita manusia, tetapi ini adalah pekerjaan Tuhan. Dan ingat bahwa ketika kita melakukan panggilan pelayanan, itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Tuhan yang menjanjikan akan menyertai kita melalui kuasa Roh Kudus. Dia yang telah memberikan tanggung jawab bagi kita untuk menjadi saksi, dia juga lah yang akan menyertai kita dalam tugas pelayanan. Sehingga kita tidak perlu khawatir dengan berbagai persoalan, tantangan yang ada. Kita percaya Tuhan selalu hadir memberikan kemampuan dan kesanggupan bagi kita untuk melayani.
0: Okay. Baik, yang terakhir ini Bapak Pendeta sekaligus closing statement. Nah, menjelang peringatan kenaikan Tuhan Yesus, pesan rohani apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan jemaat di Kabupaten Kepulauan Sangihe?
1: Ya, kami berharap kepada seluruh warga jemaat, kepada masyarakat Kepulauan Sangihe, mari kita tetap bersama-sama untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita beriman menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Stay dan tetap teguh dalam kehidupan kebersamaan yang saling mengasihi, yang saling memberi perhatian. Dan juga kepada warga gereja Masinggili Sangita Laut, mari di perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita mau memberi diri untuk hadir dalam persekutuan beribadah di gereja atau dimanapun, di tempat dimana yang sudah diatur oleh jemaat, sehingga benar-benar hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga kita tidak lewatkan begitu saja, tetapi kita memanfaatkannya untuk beribadah, bersekutu bersama. Dan hari kenaikan Tuhan Yesus akan semakin membangun kehidupan beriman kita, percaya bahwa keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita adalah keselamatan yang sungguh-sungguh memberikan pengharapan bagi semua orang di dunia ini.
0: Baik, oke. Terima kasih Ibu Pendeta atas waktu dan kesempatan sudah hadir di Studio Pro 1 RR Tahuna. Tuhan berkati Ibu Pendeta bersama dengan keluarga. Dan peringat demikian untuk kebersamaan kita di program acara Dialog Interaktif edisi hari ini. Rabu 13 Mei 2026 dan mudah-mudahan topik kita di pagi hari ini tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi semangat bagi pelayan khusus. Nah, kiranya melalui perbincangan kita di pagi hari ini kita semakin memahami bahwa kenaikan Tuhan Yesus bukanlah perpisahan, melainkan tanda kemenangan dan janji pernyataannya bagi umat percaya. Bagi para pelayan khusus, peristiwa ini menjadi dorongan untuk tetap setia, tekun dan penuh semangat dalam melayani sebab Tuhan yang naik ke surga tetap menyertai dan memampukan setiap pelayanan. Amin. Terima kasih lagi buat Ibu Pendeta atas waktu dan pemikirannya sudah berbagi kepada kita semua. Dan demikian untuk dialog interaktif kita di pagi hari ini. Saya Aziza Busa yang bertugas, pamit undur diri dan bersama rekan gatekeeper Milenia Ramadhani dan juga bersama operator kami Christine Mangundam. Mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, shalom dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya, apa yang membuat Indonesia tetap kuat?
1: Toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
0: Dengan toleransi, kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan saling mendukung.
1: Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk memperkaya persatuan.
0: Mari tanamkan toleransi mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
2: Berbeda itu indah, bersatu untuk Indonesia.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Ya, pendengar, 25 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, masih bersama Pro 1 dan kita akan lanjut dengan informasi kita di siang hari ini. Industri hotel mewah di Indonesia resmi kembali ke tingkat okupansi sebelum pandemi COVID-19. Pemulihan tersebut bahkan melampaui seluruh kelas hotel lainnya, sekaligus menandai meningkatnya permintaan perjalanan premium di tanah air. Kondisi ini menjadi sorotan dalam ajang Indonesia Tourism Exchange ITX 2006 yang digelar di Delengham Hotel Jakarta Selasa 12 Mei 2006. Forum tersebut mempertemukan lebih dari 400 pelaku industri dari sektor perhotelan, investasi, pariwisata hingga properti branded residence. Berdasarkan data STR Divisi Analitik Hotel Miliki Costop Group, okupansi hotel mewah Indonesia selama 12 bulan hingga Maret 2006 telah kembali ke level pra-pandemi, sementara untuk kelas hotel lainnya masih tertinggal sekitar 5,5 poin persentase. Selain tingkat hunian, tarif hotel di Indonesia juga tercatat naik lebih dari 40% dibanding 2019. Pertumbuhan tersebut didorong meningkatnya permintaan wisatawan premium dan bertambahnya pasokan hotel kelas atas, terutama di Bali. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami, rri.co.id.

11 November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih? Ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.

0: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Eh, benar juga ya. Ih, ngeri.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan hadirkan informasi selanjutnya, yaitu informasi seputar Piala Dunia 2026. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Untuk informasi kita kali ini pendengar, Timnas Swedia resmi mengumumkan skuad finalnya untuk menghadapi Piala Dunia 2026 pada Juni mendatang. Membawa kekuatan terbaiknya seperti Alexander Isak dan Victor Gyökeres. Secara mengejutkan, Swedia tidak membawa pemain muda terbaiknya Ronny Bargi ke skuad. Pelatih Swedia Graham Potter telah memastikan akan bawa 26 pemain untuk bermain di Piala Dunia 2026. Mantan pelatih Brighton and Hove Albion dan Chelsea ini telah melakukan evaluasi terhadap timnya terutama untuk menjaga keseimbangan dan kekompakan timnya. Dari sektor penjaga gawang, Swedia akan membawa kiper andalannya yang terbaik di AIK yaitu Christopher Nordfeldt yang ia akan dampingi dua kiper lainnya yaitu Victor Johansson dan tengah bersinar dengan Stoke City serta Jack Kopitel. Victor Lindelof Aston Villa juga masih akan memperkuat sektor belakang bersama dengan Gabriel Gudmundsson dan Isaac Hein, bek Juventus Emil Holm yang sempat absen pada babak playoff Maret lalu akibat cedera juga kembali masuk skuad. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

Baik, pendengar masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk tahun siang ini. Beragam informasi dan bersama lagu-lagu masih akan terus hadir untuk menemani yang menjadi aktivitas, yang menjadi tugas Anda di saat ini.

dipandang, dilihat oleh rakyat itu punya citra yang baik. Yang pertama, kita tidak pernah nyelonong atau nyeleweng dari tugas yang sebenarnya. Kemudian, apapun yang kita lakukan, kita jangan sekali-kali mengharapkan bahwa kalau kita melakukan tugas ini, kita akan dapat imbalan. Tidak, semata-mata memang kita bertugas untuk mereka semuanya. Dan itu dialami. Sehingga kita menunjukkan citra dan wibawa itu di tengah masyarakat. Mereka lihat kalau seorang polisi yang disiplin, yang bertugas menjalankan tugas yang sebenarnya. Kita bertugas di masyarakat itu kalau itu dikenal berwibawa. Berwibawa ini bukan berwibawa artinya kita mengetengahkan keangkuhan, kegagahan, tidak. Kita memakai pakaian seragam dengan rapi dan disiplin, itu juga termasuk mengangkat citra, wibawa. Serendah-rendahnya pangkat seorang anggota polisi, ia tetap ahli ilmu kepolisian.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Baik, terima kasih yang masih dengan Pro 1R Tahuna. Hujan mengguyur Kota Tahuna cukup deras di saat ini. Dan pendengar, apapun yang menjadi pekerjaan, aktivitas yang Anda lakukan, semoga semuanya berjalan lancar dan bisa diselesaikan. Pukul 12 kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Kita akan mengikuti dinamika olahraga.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu berlangsung.

kita nyelang bersama pendengar untuk mengikuti Dinamika Olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas di bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di empat besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

0: Atletico Madrid memastikan finish di 4 besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026 bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona. Klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barha. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid, Diego Simeone, mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini.
1: Bueno, sí, siempre hay en juego.
0: Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas.
1: Y bueno, siempre sabemos que cuando venimos acá es...
0: Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya kurang bermain dengan efektif. Kamu tahu, kalau kami melakukan kesalahan seperti minggu lalu, aku yang pertama kali disalahkan. Tapi hari ini soal efisiensi, soal mencetak gol, dan jelas

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today Andrea made an incredible tournament.
3: Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga karirnya.
1: Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen

0: Turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu, dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal usai menaklukkan petenis muda Rusia Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini. Tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain dan karir mereka masih panjang. Saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Juga hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, Timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, Timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi Timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti Timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah, Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media, usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan, apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi Timnas Senior Indonesia.
4: Kita berharap Timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing, bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.

Sementara itu kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimi Butter tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14, dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tentu akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang benar. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan. Kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan hasilnya, bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Breaking News.
1: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPPR RI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
2: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran Agenda Nasional dan Internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
3: Ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sahur, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
4: Ya. Program seperti greeting promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR, visual asal review, yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programa dan satuan kerja, ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April-Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co ID. Pada portal berita RRI Co ID, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik memperkuat kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesta Bola Dunia 2020.

selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Samudra Apik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas netra. Pak,

0: Saya Joy, penyandang sensori netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensori netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, khusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006. Ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial. Ya. Pendekatan media sosial berikutnya. Ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya, kita juga melakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia.
2: Terima kasih.
3: Hana. Usai pemaparan nanti, rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional, khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju.
2: Sesampainya di rumah setelah menata barang.
1: Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

bersama dari Gini Giring Ganesa mengantar menit ke 47 dengan lagunya sendiri. Baik pendengar, masih kebersamaan kita di saat ini untuk beragam informasi akan terus kami bagi dengan Anda mengisi kebersamaan kita dalam tahuna siang ini. Dari Lomba Cerdas Cermat telah menjadi bagian dari budaya pendidikan di Indonesia. Kompetisi ini juga menghadirkan ajang yang menguji pengetahuan, kecepatan berpikir, serta kerjasama antar peserta. Mulai dari tayangan televisi hingga perlombaan di aula sekolah berbagai daerah, LCC selalu mampu menarik perhatian peserta maupun penonton dengan suasana kompetitif yang penuh semangat. Kemunculan lomba cerdas cermat di Indonesia tidak lepas dari perkembangan program edukasi di televisi nasional pada masa lalu. Konsep pertandingan adu wawasan sebenarnya telah lebih dulu berkembang di berbagai negara melalui kompetisi akademik, salah satunya seperti quiz competition dan academic challenge. Formatnya kemudian diadaptasi di Indonesia menjadi perlombaan antar sekolah yang berlangsung berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Dan seiring perkembangannya, materi lomba tidak lagi terbatas pada pengetahuan umum, berbagai tema khusus mulai bermunculan, seperti kebangsaan, sains, matematika, hingga pendidikan agama, dan ini membuat kompetisi semakin variatif.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

RRI Pro 1 tahun 6 itu pas 2013 waktu Indonesia Tengah. Informasi untuk Anda di saat ini kami temani dengan persembahan lagu-lagu, musik tradisional dan budaya untuk tahun siang ini. Pastikan bersama dengan RRI Pro 1 tahun. Baik, lagu-lagu daerah Nusantara akan menemani siang Anda dengan berbagai aktivitas dan karya masing-masing.

Dengan hari Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana memantau pelaksanaan rencana induk destinasi pariwisata nasional Raja Ampat. Kegiatan ini diisi dengan pertemuan bersama pemerintah Provinsi Papua Barat dan pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Dalam forum ini, Menpar ingin memastikan pengembangan pembangunan pariwisata Raja Ampat berjalan terarah dan berkelanjutan. Pemerintah juga menempatkan konservasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas utama dalam pengembangan pariwisata Raja Ampat. Dan dari hasil evaluasi lapangan, pemerintah menemukan beberapa isu yang memerlukan perhatian bersama. Di antaranya pengendalian aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem laut serta penataan lalu lintas kapal wisata. Pemerintah saat ini tengah mengkaji penambahan mooring buoy atau pelampung tambat. Ini sebagai solusi mitigasi utama untuk mencegah kerusakan terumbu karang akibat penggunaan jangkar kapal. Dan dari Menpar juga mengingatkan, status Raja Ampat sebagai surga terakhir di bumi membawa tanggung jawab besar bagi aparatur pemerintah untuk terus mengedepankan etika lingkungan di atas keuntungan ekonomi jangka pendek.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Pendengar, kawasan Kars Indonesia menyimpan kekayaan sejarah peradaban manusia serta keajaiban evolusi geologi yang sangat menakjubkan. Fenomena alam unik ini menjadi warisan penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan juga identitas budaya bangsa. Salah satunya adalah Museum Kars Indonesia yang ada di Wonogiri yang mengoleksi artefak manusia purba yang ditemukan di berbagai wilayah Nusantara. Adanya sampel temuan manusia Homo floresiensis hingga manusia purba Pacitan. Ini menunjukkan bahwa kawasan Kars pernah menjadi rumah bagi manusia masa lalu untuk bertahan hidup. Sejarah geologi kawasan ini juga mencatat perubahan ekstrim pada aliran sungai Bengawan Solo purba dahulu. Daratan yang terangkat membuat aliran sungai tersebut berbelok arah ke selatan menuju ke utara Jawa.

Surabaya. Sebagian masyarakat mungkin hanya mengenal di Jakarta, sebuah kawasan tempat pembuangan 7 jenazah jenderal korban G30 SPKI. Tahukah Anda, Yogyakarta juga punya area yang serupa. Lubang maut itu berada di Kentungan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikutip dari laman Jokprov, seperti di Jakarta, lubang maut itu menjadi saksi bisu kekejaman G30 SPKI di Yogyakarta. Peristiwa tersebut merenggut dua nyawa perwira TNI, Brigjen Katamsoh dan Kolonel Sugiono. Mereka diculik, dibunuh, dan dibuang di dalam lubang yang selanjutnya ditanami pohon pisang dan ubi jalar. Tak heran, jenazah baru ditemukan 3 minggu setelah peristiwa G30 SPKI. Jenazah kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Yogyakarta. Lubang maut itu kini menjadi monumen pahlawan Pancasila yang secara rutin sebagai tempat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Yogyakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai pendengar, terima kasih kebersamaannya dengan Pro 1 RRI Tahuna, dan yang masih hadir dalam persembahan lagu-lagu daerah Nusantara untuk kebersamaan kita dalam musik tradisional dan budaya. Dan Menteri Pariwisata mengapresiasi penyelenggaraan Safe Expo 2026, kegiatan di Nusantara International Convention Exhibition. Ini exhibition memperkuat kolaborasi promosi kuliner Indonesia ke dunia internasional. Dan Safe Expo 2026 juga berlangsung sampai 9 Mei 2026 kemarin, menghadirkan sejumlah chef ternama dalam sesi demo masak kuliner Nusantara. Ada Chef Juna, Chef Chandra Yudaswara, dan yang lainnya. Selain pameran industri kuliner, Safe Expo 2026 juga menghadirkan berbagai kompetisi untuk chef profesional maupun junior. Kompetisi ini meliputi sajian makanan Indonesia, kemudian cake decoration, fruit serving, hingga Black Box Challenge. Informasi ini pendengar Anda bisa baca dan akses kembali lengkapnya di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Sekarang misalnya informasi terakhir dari Inspektorat, baru kurang lebih 5 orang petahana yang sudah memintakan surat keterangan bebas TGR dari Inspektorat.
2: Inilah Warta Berita Rabu 13 Mei 2026, selengkapnya bersama saya Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Tahapan Pilkades 2026 bakal calon petahana diwajibkan miliki dokumen bebas ganti rugi atau TGR.
1: Sekarang misalnya informasi terakhir dari Inspektorat, baru kurang lebih 5 orang petahana yang sudah memintakan surat keterangan bebas TGR dari Inspektorat.
3: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMDD Kepulauan Sangihe terus memastikan tahapan pemilihan kepala desa Pilkades serentak berjalan sesuai waktu yang ditentukan. Mulai dari tahapan pendaftaran bakal calon termasuk pemenuhan dokumen yang dipersyaratkan dalam Pilkades 2026. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Yesri Muridang ketika ditemui mengatakan bahwa tahapan Pilkades dengan proses pendaftaran bakal calon. Dijelaskannya bahwa pada tahapan pendaftaran bakal calon, khusus untuk petahana dan yang pernah menjabat Kapitalaung diwajibkan miliki dokumen bebas tuntutan ganti rugi atau TGR yang memakan waktu untuk penyelesaiannya.
1: Sekarang misalnya informasi terakhir dari Inspektorat, baru kurang lebih 5 orang petahana yang sudah memintakan surat keterangan bebas TGR dari Inspektorat. Mungkin teman-teman kapitalaung yang lain masih sementara menunggu sampai dengan tahapan mungkin di akhir tanggal pendaftaran, baru mungkin akan melakukan pendaftaran ataupun memintakan surat keterangan dari Inspektorat. Memang semua persyaratan yang disyaratkan wajib dipenuhi, tapi masih ada ruang bagi bakal calon untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen persyaratan yang telah dimasukkan jika dalam tahapan penelitian administrasi ditemukan ada kekurangan atau ada dokumen yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah.
3: Sesuai data yang ada bahwa sejauh ini sejak dibuka pendaftaran bakal calon masih sedikit yang memenuhi syarat, artinya menyelesaikan TGR di Inspektorat Sangihe. Meski demikian, seiring waktu penyelesaian dokumen bebas TGR dapat dipenuhi bakal calon Kapitalaung yang ingin kembali mencalonkan diri di tahun 2026. Anton Lahaube melaporkan.
2: Cek kesehatan gratis CKG mendeteksi berbagai penyakit sehingga penanganan lebih cepat.
4: Screening penyakit hipertensi, diabetes mellitus, dan banyak sekali yang dilakukan dalam cek kesehatan gratis.
5: Cek kesehatan gratis dilakukan di 17 puskesmas dan posyandu Senin sampai Jumat sesuai jam kerja. Di mana cek kesehatan gratis berbagai screening penyakit dilakukan di puskesmas dan posyandu. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Helen Iyong. Ia menjelaskan cek kesehatan gratis untuk mendeteksi berbagai jenis penyakit sehingga penanganan lebih cepat.
4: Ya, hampir semua jenis penyakit, jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki, jadi misalnya kesehatan mata, THT, gigi, kemudian kesehatan jantung, paru-paru, ginjal, ya. Kemudian juga ada screening, misalnya screening TB, screening penyakit kusta, penyakit frambusia, screening penyakit hipertensi, diabetes mellitus, dan banyak sekali yang dilakukan dalam cek kesehatan.
5: Dr. Helen Iyong menambahkan, dari total sasaran 140.000, saat ini yang diinput dalam SISBIN di Dinas Kesehatan Sangihe baru 7.000 orang. Alexander Dalengkade melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Berita terakhir. Ketersediaan stok beras pada Perumbulok Cabang Tahuna

0: program pemerintah. Selain itu, distribusi bahan pangan dari luar daerah juga terus berjalan guna menjaga stabilisasi pasokan di wilayah perbatasan. Perumbulok Cabang Tahuna bersama pemerintah daerah dan instansi terkait terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan harga beras di pasaran agar tetap stabil. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak melakukan pembelian berlebihan karena stok pangan dalam kondisi aman.
1: Nah, selama ini kita koordinasi baik, tiap minggu kita ada rapat dengan TPID, tim untuk dan Satgas Pangan dari Disperindag, dari Ketahanan Pangan, untuk sama-sama kita cek ketersediaan stok di pasar, pencatatan, dan harga. Harganya kan headnya itu 12.500, belinya di Bulog itu cuma 11.000, jadi sudah ada space untuk keuntungan penjual pedagang di pasar dan di luar pasar. Kadang kami juga tiap hari cek, kalau selesai rapat juga sama-sama koordinasi dengan dinas perdagangan setempat, dan kami juga termasuk di Sitaro koordinasi baik dengan Satgas Pangan untuk mengecek ketersediaan stok.
0: Selain menjaga ketersediaan stok, pemerintah terus mendorong penguatan sektor perikanan lokal agar produksi pangan di daerah dapat terus meningkat dan mendukung ketahanan pangan daerah. Dengan stok yang mencukupi, diharapkan Kepulauan Sangihe tetap terpenuhi serta kondisi harga bahan pokok dapat terkendali. Jumel Johannes melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Tahapan Pilkades 2026 bakal calon petahana diwajibkan miliki dokumen bebas ganti rugi atau TGR. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Babak final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat berjalan lancar. Kompetisi tingkat provinsi ini diikuti oleh 3 sekolah peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Dan pendengar, awalnya kompetisi LCC ini diikuti 9 sekolah dari berbagai daerah. Namun hanya 3 sekolah melaju ke final, yakni SMA Negeri 1 Pontianak, SMA Negeri 1 Sambas, dan SMA Negeri 1 Sanggau. Kontroversi mulai muncul ketika para peserta berebut menjawab pertanyaan. DPR dalam memilih anggota BPK wajib memperhatikan pertimbangan di lembaga mana, ucap salah satu MC. Sejumlah kelompok regu mulai memikirkan jawaban yang tepat. Tidak lama kemudian, regu C dari SMA 1 Pontianak kemudian pertama kali menjawab. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah diresmikan oleh Presiden. Namun yang terjadi adalah Dewan Juri menganggap jawaban dari regu C itu salah, sehingga dikurangi 5 poin. Kesempatan kini ada di tim lain. Regu B dari SMA 1 Sambas selalu menjawab, ternyata jawaban dari mereka sama persis dengan regu C dari SMA 1 Pontianak. Anehnya, hal ini disahkan juri. Keputusan ini langsung diprotes oleh regu C karena merasa telah memberikan jawaban yang sama. Namun semuanya telah tidak berubah dan perlombaan tetap berlanjut. Hingga kemudian lomba cerdas cermat tersebut cukup menimbulkan banyak pertanyaan di benak peserta lomba dan penonton. Dan pendengar, Joseph Alexandra merupakan siswi kelas 11 di SMA 1 Pontianak, ia masuk sekolah pada tahun ajaran 2024-2025 setelah lulus dari SMP 10 Pontianak. Ketika dihubungi oleh anggota DPR RI Komisi 2 Muhammad Rifki Nizami Karsayuda, Yosip Alexandra mengatakan kalau dirinya anak bungsu dari dua bersaudara. Lomba cerdas cermat bukan sebuah hal yang baru untuk Yosip Alexandra. Sejak duduk di bangku SMP, sederet perlombaan telah diikuti mewakili sekolahnya. Dan pendengar, melansir dari beberapa unggahan Instagram, Yosip Alexandra telah mewakili sekolahnya di lomba cerdas cermat persiuman tingkat SMP NTS se-Kalimantan Barat. Kemudian ia berhasil membawa SMP 10 Pontianak juara 2 festival seni dan juga Olimpiade Olahraga Sains se-Pontianak. Ini berlanjut ketika ia melanjutkan pendidikan ke SMA Pontianak bahkan, dan lalu ia mewakili Provinsi Kalimantan Barat di Lomba Cerdas Cermat Pilar 4 Pilar MPR RI 2025 di Jakarta dan keluar sebagai juara pertama. Dan pendengar, keberaniannya menegakkan kebenaran membuatnya ditawari beasiswa kuliah S1 ke Tiongkok hingga garansi tawaran kerja perusahaan multinasional. Itulah sedikit kita mengenal Joseph Alexandra, finalis LCC 2006 yang berprestasi asal Pontianak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui

0: Selamat siang pendengar RRI Pro 1. Kita kembali dalam kebersamaan untuk Prodangdut di siar edisi hari ini. Dan langsung saja kita terima penelpon pertama. Prodangdut, halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang menjelang sore, Wawu Umi.
0: Hai, selamat siang menjelang sore juga, Mawawu.
1: Wawu Umi.
0: Ya.
1: Mawawu, kok udah mendengar itu RRI, pernah ada orang mencapa RRI itu lagu. Goyang Tobelo.
0: Goyang Tobelo.
1: Itu
0: apa perang itu? Oh, nanti mau cari mau nih?
1: Ya.
0: Mau
1: pertama buat Wawu Umi. Selamat siang menjelang sore, sama tugas. Sukses terus sampai akhir penyiaran.
0: Hai.
1: Di zona Sabut ada mau ada Apik. Di Morongnya ada Indah, ada ada Bisa. Ada Mama Opo Rey, ada Mama Opo Ardi, ada Mama Opo Rituan, ada Mak Iti di NTB, di Bungkulu ada Ungke, di Lose ada Tante Dery, di Bambang ada Hui, ada Bapak Udo di Torredano, ada Bapak Pandi, ada Putra Makassar, ada Ujuk di Upar, ada Kristen Rame, ada Ade Jain, ada Bapak Ungke di Mahena, ada Nova di Angges. Terakhir dong buat Mama Opo di mana itu?
0: Oke, baik. Ini mau menyanyi, penyanyi asli Mawawu ini Yopi Latul atau Sodi cover dari lagu ini?
1: Ya enggak, itu apa kayak itu?
0: Penyanyi asli Yoko Tibo Tobelo, ha?
1: Itu lagu itu.
0: Ah, yang menyanyi ini Yopi Latul.
1: Ah, Yopi Latul.
0: Ah, oke. Okay. Terima kasih juga Mawawu di KB2.

0: Kita lanjut dengan telepon berikut. Halo. Prodangdut, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Bapak Udo.
0: Oh, Bapak Udo. Kecil sekali ya Bapak Udo pe suara. Silakan Bapak Udo. Baik.
1: Tadi ada Mama Wabu, ada Pak Pandi, kenapa mau korei, ada Mama Ade Abdi, ada Lau Nova, ada Boy, ada Pak Yani, Sinaha, Ditahuna, ada Astri, ada Nucuk, ada Paumis, sama semua juga penggemar Prodangdut download, dimana saja berada, dapat salam dari Bapak Udo.
0: Baik, Bapak Udo.
1: Jadi berpayung singgah.
0: Dari Boy Sandi ya?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Udo di Rindano request lagu dari Boy Sandi, Gadis Berpayung Jingga. Silakan yang berikut untuk Pro Dangdut di siang ini. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Oh, Mama Iti. Baik, Mama Iti, silakan.
2: Selamat bertugas.
0: Baik.
2: Baik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Iti di Bukidah Timur. Ayo kawan-kawan, kita akan sapa telepon berikut. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Selamat
0: sore. Prodangdut dengan siapa?
3: Halo.
0: Halo Prodangdut.
3: Iya, Prodangdut.
0: Ya, dengan siapa?
3: Dengan Bung Tomo yang ada di Naha, Tabot.
0: Bung Tomo di Naha. Silakan.
3: Ya. Mau request lagu jauh dulu kan?
0: Lagu apa?
3: Cinta Hitam Megi Zed.
0: Megi Zed, Cinta Hitam.
3: Pertama-tama mungkin jawab buat Mbak yang lagi aktivitas menyiarkan ini. Lagu Prodangdut, kemudian ada Mateng yang lagi nonton, Acong, Dirman, ada Pojo di sana yang lagi aktivitas. Kemudian di bawah sana di ujung bandara ada Ningsi dengan Kisman. Dan semua-semua Jo yang sempat mendengar kita play lagu nanti teman-teman. Semoga terhibur dengan lagu Kisman ini.
0: Baik.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih juga. Dari Naha ada Bung Tomo.

Baik, tahan dulu yang mau bergabung. Kita akan dengarkan lagu dulu. Ini lagu dari Yopi Latul, Yoko Tubelo. Akan dilanjut dari Boy Sandi, Gadis Berpayung Jingga.

0: Baik, kembali kita terima untuk penelpon di saat ini kebersama kita dalam Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: Bapak Pandi.
0: Oh, Bapak Pandi. Baik, silakan Bapak Pandi.
1: Oh, itu lagu dari Tri Andiki, Rindu-Rindu.
0: Baik, kirim.
1: Sama-sama kirim jadi orang tua ini nama terkejut. Kita sampai di penyiaran.
0: Baik, terima kasih.
1: Terus ya, dalam tadi ada Ojo, ada Ojo Ray, ada Nisa, ada Winda, ada Kuntur, dan Ardi, sama ada Hafiz, sama Wawu, lalu ada sama Purisa Bibiru, sama Taichan, lalu di dan ada sama Iki, sama Unya gitu ya. Kemudian ada nama Opo di Kawaliso. Yang kedua tadi ada Pak Ibu Soba. Salam kenal, Bung Tomo. Dari Pak Pandu Juha. Oke, begitu jauh.
0: Baik, terima kasih Pak Pandi.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya kita sapa. Halo. Baik, silakan dicoba ulang. Pro Dangdut, halo, selamat sore.

0: Terus ada Unisa, ada Mama Deafi, ada Mama Korei, Mama Nadine, Mama Intan, Papa Jumper, Papa Pandi, sudah menyapa. Ada Wawurin, ada Mama Wawu di Sabi Dua, ada Pongcus, ada Ungkit Mawur Kulu, ada Pak Udo, ada Bokori. Kenapa salam berkati dari Mama Wawu? Ya, di Pilago.
1: Lagu apa?
0: Pria di Sumatera Utara.
1: Pria atau?
0: Nostalgia.
1: Oh, nostalgia.
0: Iya, nostalgia di Sumatera Utara.
1: Di Sumatera Utara. Baik.
0: Oke, begitu.
1: Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Kita dengan penelpon berikut. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Mama Faisan di Daripa.
0: Daripa. Baik, silakan.
1: Kami DP lagu Era Shakira, Pulang Malu Tak Pulang Rindu.
0: Oh, kirim. Kirim buat siapa?
1: Kirim jo buat Kak Umi yang lagi bertugas. Sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Terus kirim salam jo di Timbalang ada Kak Wawu. Terus ada Mama. Di Biru ada Mama Rizwan. Terus di Tola ada Mama di Afif bersama Mama Nadil. Di Upol ada Kak Ucup. Di Morongnya ada Kak Nisa. Boy di Tabut. Papa Pandi, Papa Udo. Dan terakhir per semua aja pendengar acara Pro Dangdut di mana saja berada. Salam kompak persahabatan selalu. Itu aja Kak Umi, iya. Terima kasih.
0: Terima kasih.

0: Dengan penelpon berikut, Pro Dangdut, halo, selamat sore.
1: Sudah terputus. Kita coba dengan yang ini. Halo, selamat sore.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Baik, dengan siapa di mana?
2: Halo.
1: Halo, dengan siapa di mana?
2: Halo.
1: Halo. Aduh, ini gangguan nampaknya ini ya. Baik, yang berikut, halo Pro Dangdut.
3: Halo. Assalamualaikum, Umi.
1: Waalaikumsalam. Ini dengan siapa?
3: Mama Opo Ardi wau di Morongi.
1: Mama Opo Ardi. Baik, silakan Mama Opo Ardi.
3: Kirim jo pertama-tama buat wau Umi, selamat bertugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
1: Baik, terima kasih.

0: Pak Udo, Mbok Nadin, dan semua jo pendengar Prodandut di mana saja berada.
1: Baik.
0: Wa Umi, ya. DP lagu
1: Bapak.
0: Lesti, Insan Biasa.
1: Baik.
0: Itu jo wau. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Bu Ardi. Tahan dulu yang mau bergabung, kita dengar lagu pendengar. Ini persembahan dari Arvindo. Dilanjutkan Maggie Z, Cinta Hitam. Ada Arvindo dengan Diambang Sore.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azazioukai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Baik, kembali kita sapa penelpon di sore hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Selamat sore.
0: Sore Pro Dangdut dengan
1: Main Kau.
0: Main Kau di mana?
1: Papua.
0: Papua. Baik, silakan.
1: Au, lagu boleh Mary Andani, Pelukan Terakhir.
0: Ah, kirim buat siapa?
1: Au, mau kirim jo pertama per semua-semua yang tadi semaso. Salam Pro Dangdut jo. Baru for au ketin yang ada bertugas, selamat bertugas. Sukses sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
1: Baru mau salam lagi for Akang Miarve, Anais, Kanopa. Baru pokoknya semua-semua aja yang ada pada dengar di sore hari ini. Ikutin for Mak Yafit dan Pak Yafit yang ada di Kaluhagi. Juga Kak John Yanis Koten yang ada di pusat kota. Selamat bertugas Jo. Selamat sore Jo for terang semua. Kasih Abu.
0: Baik, terima kasih juga Mainka yang ada di Tapuang. Kita lanjut dengan penelpon berikut. Pro Dangdut, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pro Dangdut dengan
2: Mama Opore.
0: Mama Opore.
2: Malatabut.
0: Siap Mama Opore.
2: Kerinduan dari Ratu Sikumbang.
0: Ratu Sikumbang.
2: Ya. Uh-huh.
0: Kirim.
2: Pertama kirim buat Wau yang bertugas, selamat bertugas. Semoga sehat-sehat selalu. Kemudian ada Madi Apik, ada Nova. Baru siapa tadi?
0: Tadi baru lewat Mama Inka.
2: Oh, Mama Inka. Roma Iji. Jual kan terakhir terima program di mana saja berada. Terima kasih Wau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dengar lagu Sirindu Rindu dari Trio Ambisi, dilanjutkan lagu dari siapa ini? Olah Drakal, Nostalgia di Sumatera Utara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Halo Bro Dangdut, selamat sore.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
0: Ya, halo. Halo.
1: Halo, halo.
0: Ya, bisa dengar suara saya, Boy?
1: Dari Boy di Tabut.
0: Ya, baik, silakan. Silakan, Boy, kirim-kirim. Halo. Oh, nampaknya ini jaringan ya. Oke, ulang. Bisa dicoba ulang, Boy. Bro Dangdut, halo. Halo, selamat sore, Bro Dangdut. Baik, namanya jaringan ini agak terganggu ya, pendengar. Kita dengarkan lagu dulu, Lesti dengan Insan Biasa.

Baik, pendengar Maria Nani dengan pelukan terakhir kita baru saja dengarkan, dan kita akan dengar persembahan lagu terakhir yang akan menuntaskan kebersamaan kita dalam Prodangdut di edisi siaran hari ini. Terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi, sudah bergabung. Selamat sore semuanya dan salam Prodangdut.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam penanganan sampah di Indonesia. Dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Infra menuturkan penegasan ini disampaikan ke pendengar dalam rapat terbatas Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan. Presiden kembali mengingatkan gerakan Indonesia aman, sehat, resik, dan indah. Ini inisiasi kepala negara yang turut prihatin melihat permasalahan penumpukan sampah di sejumlah daerah. Mulai gerakan Indonesia Asri dipertegas komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dalam penanganan permasalahan tersebut. Penanganan pengolahan sampah akan memberikan efek domino yang positif melalui gerakan Indonesia Asri. Dampak positifnya yaitu mempermudah upaya pemerintah dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Ini berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui

0: informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.
1: Tengah Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf. Kita awali lintas Magota dari RRI Manado. Merespon 4 gunung api berstatus waspada, Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah mengumpulkan instansi lintas sektor.
2: Guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana geologi, Balai PGAMBGT Sulawesi dan Maluku menggelar kegiatan penyebaran informasi mitigasi bencana geologi yang berlangsung di Balai Diklat Keuangan Manado. Sosialisasi ini diikuti oleh puluhan instansi mulai dari BPBD, Basarnas, hingga Dinas Pendidikan dan Pariwisata dari berbagai daerah di Sulawesi Utara. Salah satu narasumber penyelidik bumi pertama Balai PGAMBGT Sandi Gumolili menjelaskan bahwa Sulawesi Utara memiliki 8 gunung api aktif yang dipantau secara intensif.
3: Secara keseluruhan gunung api yang ada di Sulawesi Utara itu kan ada, sesuai hasil presentasi saya tadi itu ada 8 gunung. 4 gunung itu diantaranya level 1, jadi berada di status normal, dan 4 gunung yang lainnya itu ada di status waspada. Jadi gunung api ini kan setiap hari dipantau dan aktivitasnya itu berfluktuatif. Kalau di Sulawesi Utara saat ini Gunung Karangitang, dia kan di bulan April, bulan yang lalu itu sempat terjadi erupsi secara efusif. Jadi teramati ada aliran lava di bulan April itu, makanya ada tim tanggap darurat yang sudah bertugas dari bulan April itu sampai hari ini juga masih ada tim.
2: Kepala BPBD Kota Bitung, Vivi Yuriko Kadeke, yang hadir sebagai peserta, mengakui bahwa edukasi kebencanaan kepada masyarakat pada masa tenang masih menjadi tantangan tersendiri.
4: Kalau paling susah itu kita mau menyampaikan informasi di saat tidak terjadi bencana. Ya, di pra artinya kalau di ketika ada gempa atau ada peringatan dini terkait kayak kemarin itu tsunami, langsung bergerak saja. Tapi kalau hanya menyampaikan, oh ini ada potensi hujan lebat, itu masih kurang tanggapi dan diteruskan.
2: Melalui sosialisasi ini, Badan Geologi dan pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat sinergi dan mempercepat penyebaran informasi yang akurat, sehingga masyarakat Sulawesi Utara semakin siap menghadapi potensi bencana geologi di masa mendatang. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
1: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Untuk kedua kalinya, BMKG Gorontalo menggelar sekolah lapang gempa bumi di Kabupaten Gorontalo Utara. SLG ini sebagai wabah, kami ulangi, sebagai wadah bagi pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan edukasi yang berkaitan dengan gempa bumi dan tsunami.
5: Sosialisasi dan edukasi melalui Sekolah Lapang Gempa Bumi SLG kepada unsur terkait penting dilakukan dalam menyikapi kejadian bencana seperti gempa bumi dan tsunami. Sebagai salah satu daerah rawan bencana, tentu pemerintah daerah Gorontalo Utara mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini. Kepala BMKG Gorontalo Andri Wijaya Bidang mengatakan Sekolah Lapang Gempa Bumi sudah dilaksanakan sebanyak 2 kali pada tahun 2022 dan 2026 dengan menyasar masyarakat, kemudian organisasi perangkat daerah OPD. Untuk SLG tahun ini pihak BMKG lebih banyak melibatkan para akademisi dengan tujuan agar sosialisasi berkaitan dengan gempa dan tsunami menjadi tanggung jawab bersama.
6: Salah satu upayanya seperti ini, melalui sosialisasi, melalui pembunyian tes aktivasi tsunami tiap tanggal 26, terus mengingatkan bahwa masyarakat jangan lengah, karena orang Indonesia ini cepat mudah lupa. Ya, kalau tidak diingatin terus, abai, akhirnya tiba-tiba panik. Tapi kalau kita semua masyarakat, pemerintah, semua sudah paham, sebenarnya arah mau kemana, dikumpulnya, bagaimana evakuasi, saya rasa kepanikan itu bisa meredam karena sudah punya pengetahuan. Nah,
5: Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Gorontalo Utara Abdullah Pa'udi menyadari Gorut merupakan salah satu daerah yang potensial, namun juga rawan akan bencana seperti banjir, tanah longsor, kemudian gempa bumi dan tsunami. Khusus gempa bumi, ungkap Asisten 1, dapat menimbulkan kerusakan yang cukup parah apabila kekuatan gempanya berada di atas 7 skala Richter.
7: Dari sisi program itu, pemerintah daerah sudah menjadikan program mitigasi bencana itu sampai ke tingkat desa. Sehingga di desa itu, salah satu prioritas programnya itu adalah mitigasi bencana. Dan itu sudah terlaksana di seluruh. Terkait dengan fasilitas, kita punya sirene di sini. Ya, ini ya beliau-beliau ini ada di sini. Yang kemudian, sarana-prasarana kita, saya kira cukup mencukupi di sini. Ya, yang sangat dibutuhkan sekarang itu adalah pengetahuan mereka terhadap kebencanaan dan bagaimana mereka melakukan penyelamatan diri dan lain sebagainya.
5: Sekolah lapang gempa bumi yang berlangsung di Kabupaten Gorontalo Utara dirangkaikan pula dengan penandatanganan perjanjian kerjasama PKS antara Universitas Iksan Gorontalo Utara dengan BMKG Gorontalo. Dari Gorontalo, Hendra Raup RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talau.
1: Selanjutnya kita ke RRI Tahuna. Pendengar, perpustakaan Tona 1 mendapat bantuan dari Perpustakaan Nasional.

0: peningkatan minat baca dari masyarakat dan bagaimana cara berliterasi dengan masyarakat.
1: Lanjut dikatakannya, untuk buku-buku yang ada di Perpustakaan Tunas 1 berasal dari Bantuan Perpustakaan Nasional tahun 2023. Bantuan tersebut meliputi 3 unit komputer, printer, televisi, dan 2 rak buku. Tahun 2024, 1 buah rak buku dan 1000 buku. Alexander Dalinggade melaporkan.
2: Dari Tahuna kita beralih ke RRI Talaut. Seringnya pemadaman listrik di wilayah Kepulauan Talaut menjadi perhatian serius PT PLN Persero. Meski perbaikan mesin terus dilakukan, ternyata ada faktor eksternal yang kerap luput dari perhatian, yakni keberadaan pepohonan milik warga.
3: PT PLN, unit induk distribusi Sulu Tenggo, melalui unit layanan pelanggan atau ULP Melongwane, terus berupaya memperkuat keandalan pasokan listrik di Kabupaten Kepulauan Talaut. Manajer ULP Melongwane, Aditya Pranata, mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam menjaga stabilitas listrik bukannya soal teknis mesin, melainkan faktor lingkungan. Di lapangan, petugas sering menemukan ranting atau batang pohon milik warga yang tumbuh terlalu dekat dengan kabel jaringan PLN di sepanjang jalan raya. Gesekan atau dahan pohon yang patah mengenai jaringan ini menjadi pemicu utama padamnya aliran listrik secara mendadak. Tak hanya mengganggu distribusi, kondisi ini juga dinilai membahayakan keselamatan warga di sekitar lokasi. Aditya menekankan pentingnya sinergi antara PLN dan masyarakat dalam menjaga right of way atau ruang bebas jaringan. PLN pun mengimbau warga untuk merelakan tanaman atau pemohonan mereka dipangkas atau ditebang jika sudah mengancam infrastruktur kelistrikan.
4: Masyarakat lebih sadar terkait penyebab-penyebab pemadaman. Salah satunya memang dari sisi pembangkit. Tapi saat ini pembangkit sudah berbenah dengan kapasitas daya yang ada yang ditambah. Tetapi kita juga harus mempunyai kondisi jaringan yang sehat, yaitu pohon-pohon yang ada di sekitar jaringan PLN kalau boleh direlakan untuk PLN membersihkan, baik itu pohon produktif ataupun tidak, agar ancaman-ancaman gangguan karena pohon bisa lebih diminimalisir sehingga tidak terjadi pemadaman di sistem Melongwane.
3: Dengan area jaringan yang bersih dari vegetasi, PLN optimis frekuensi pemadaman dapat ditekan secara signifikan. Dukungan warga diharapkan mampu mendorong kelancaran aktivitas ekonomi dan sosial di bumi Pordisa. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Kamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, demikian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk hari ini. Saya Azhar Yusuf, atas nama kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
5: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pro 1.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PKS.

0: nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslim dan muslimat, Pasaman Reji Islami hadir saat ini mengantar persiapan Anda melaksanakan kewajiban sholat maghrib. Pukul 17.46 menit nanti azan maghrib akan berkumandang di wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya.

Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh dan harta benda kalian, tetapi memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

Pendengar RRI, kita dengarkan salawat tarhim. Kita jelang bersama untuk azan maghrib dikumandangkan hari ini pukul 17 lebih 46 menit waktu Indonesia.

0: عالجك وأحوال دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: Pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati Radio Republik Indonesia Tahunan mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Tahunan dan sekitarnya. Insyaallah melibat ini kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, persembahan religi Islam masih hadir untuk Anda di saat ini. Bersama ini pula saya pamit suara di kesempatan siar hari ini Rabu 13 Mei 2026. Tetap bersama dengan RRI Pro 1. Selanjutnya pada pukul 18 nanti ada Alverina Tamarindang akan menemani Anda.

dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga 46.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.
3: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
4: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
3: Oh ya, apa tuh?
4: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
3: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
4: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
3: Emang maknanya apa?
4: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
3: Kalau Monaco?
4: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
3: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
4: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Orang itu kayak siapa?
1: Itu loh, di atas itu. Di langit terlihat seperti tali tambang titik keabu-abuan. Itu yang berputar-putar dan mengalir dari gumpalan awan. Itu nanti kalau turun jadi puting beliung. Jadi leso sindung riwut yang menyebabkan bencana.
0: Lah kok cuma teriak-teriak? Apa ya bakal ngilang topak?
1: Nih, tradisi budaya Jawa masa kecilku dulu. Kalau celeret tahun diteriaki, apalagi yang neriaki cah angon, penggembala, yondelalah badai itu enggak jadi turun.
0: Gitu pak. Ya wes aku tak melu.
2: Celeret tahun.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar RRI, dimanapun Anda bisa menjangkau siaran kami Pro 1 RRI Tahuna edisi hari ini 13 Mei 2026. Di Tahuna malam ini hingga pukul 12 malam nanti, saya Elfrina Tamarindang yang akan menemani Anda. Anda bisa memonitor siaran kami melalui frekuensi 105,4 MHz, 99,5 MHz maupun juga aplikasi RRI Digital. Beberapa lagu tadi sudah menemani suasana malam Anda. Kami juga menghadirkan informasi untuk Anda dari rri.co.id. Dewan Pembina Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Dwi Korita Karnawati, menilai kesiapsiagaan bencana di Indonesia mulai kembali meningkat. Kondisi tersebut menandai fase kebangkitan kedua setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan kesiapsiagaan bencana dapat dibandingkan dengan kondisi saat terjadinya tsunami Aceh 2004. Saat itu masyarakat, pemerintah hingga lembaga penanganan bencana dinilai belum memiliki kesiapan yang memadai. Pasca bencana Aceh terjadi gerakan besar dalam penguatan sistem penanggulangan bencana yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Namun ia menilai kesiapsiagaan sempat kembali menurun ketika terjadi sejumlah bencana pada 2018 seperti gempa di Lombok, kemudian tsunami di Palu. Tantangan penanggulangan bencana saat ini semakin kompleks karena Indonesia tidak lagi hanya menghadapi satu jenis bencana. Ia mencontohkan sejumlah peristiwa bencana terbaru melibatkan kombinasi gempa bumi, ada tsunami, longsor, hingga likuifaksi yang terjadi secara bersamaan. Selain faktor alam, kerusakan ekologi, perilaku manusia turut juga memperbesar resiko bencana. Karena itu, upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dinilai harus diperkuat melalui edukasi, peningkatan literasi kebencanaan, hingga kesadaran lingkungan masyarakat.

0: Abang kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sebelum kita lanjut dengan drama radio malam hari ini, kita ke informasi dari rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto menegaskan penyelamatan uang negara hasil penindakan korupsi dan penertiban aset dapat digunakan untuk memperbaiki layanan publik. Presiden menyebut dana hasil kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH berpotensi mempercepat renovasi ribuan puskesmas dan sekolah di Indonesia. Kebutuhan renovasi 10.000 puskesmas diperkirakan mencapai 20 triliun rupiah. Karena itu dana 10 triliun rupiah hasil penyerahan denda administratif Satgas PKH dinilai dapat memperbaiki sekitar 5.000 puskesmas. Presiden juga menyinggung potensi tambahan dana negara dari hasil kerja Satgas PKH dan pelacakan transaksi oleh PPATK. Apabila dana tersebut berhasil diselamatkan, pemerintah dapat mempercepat pembangunan sektor pendidikan, juga kesehatan nasional. Kalau bulan depan benar masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun rupiah dari PPATK, berarti ada 49 triliun rupiah. Semua puskesmas dengan mudah bisa diperbaiki. Selain fasilitas kesehatan, Presiden mengatakan pemerintah juga terus mempercepat renovasi sekolah di berbagai daerah. Pemerintah mencatat sebanyak 17.000 sekolah telah diperbaiki tahun lalu dan 70.000 sekolah sedang direnovasi tahun ini.

0: Selanjutnya kami hadirkan drama radio untuk Anda malam hari ini dengan judul Jangan Wariskan Luka Laut, produksi RRI Jayapura.
1: Kehidupan manusia tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati.

0: Eh, Joshua, baru bangun kah? Kenapa tidak tunggu di dermaga kah? Aduh.
1: Maaf, Bapak. Torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar. Ah.
0: Tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua, kau ke sana bereskan jaring dan Mama.
1: Yo.
0: Kau ambil hasil di ember itu, baru nanti jual ke pasar.
1: Yo, sudah. Syukur, syukur. Ah, Bapak tidak pergi percuma, toh.
0: Eh, terus Joshua. Joshua.
2: Ya, Bapak.
0: Joshua, kau ini Bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti Bapak.
2: Saya kan mau sekolah, toh. Saya terus mau selesai kerja kayak Bapak.
0: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Terada cerita. Eh, anak. Kau harus turun ke laut. Titik.
2: Bah, Bapak. Saya tidak mau.
0: Tidak. Kau harus dengar Bapak.
1: Eh, Bapak, Bapak sudah. Tidak usah dipaksa ya. Bapak tidur sudah.

0: Malam ini, Bapak.
1: Saya mau jadi ke laut.
0: Bapak terbisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia soal ujian.
1: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Bapak mau ajar dia. Joshua!
0: Bapak.
1: Joshua!
0: Ini, Bapak.
1: Hei, Joshua!
0: Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus? Aduh, tadi ada bicara baik-baik. Mama bicara juga karena kasihan dengan Joshua. Aduh, Bapak, kok tahu? Dia pun cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti Bapak.
1: Oh. Mama kok kasihan dengan anak itu, Baru terakhir kasihan dengan Bapak. Tidak ada.
2: Joshua!
0: Sabar, hey, Bapak.
2: Joshua!
0: Sabar.
2: Sini, Joshua.
3: Ya, Bapak.
2: Sini.
3: Kenapa?
1: Bagus, bagus. Kau sudah datang. Joshua, kau ingat, besok kau ikut Bapak.
3: Apa, Bapak?
1: Kau ikut Bapak.
3: Joshua mau ke sekolah, Bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
1: Tidak ada alasan. Kalau Bapak bicara, semua diam.
0: Bapak.
1: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut nanti, Bapak.
3: Tapi, Bapak.
0: Jangan begitu, Bapak.
4: Bagaimana? Kakak Josu siap?
3: Sudah, Ma.
4: Ini. Kakak pakai jaket biar nanti di laut tidak kedinginan,
3: Iya, Mama.
1: Mama, kau urus kau anak saja,
4: Iya, toh.
1: Baru kau suami ini kau terlalu urus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
4: Bapak. Bapak kan su biasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terlalu marah begitu ya. Om Ones, Om Anton, Mama titip kakak Joshua, Kamu lihat-lihat dia di laut, ya?
5: Iyo, Mama, tenang. Tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa ya. Joshua tompo anak juga. Nanti, tong dua jaga. Tenang, Mama.
6: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak. Termasuk dari Pace Obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
1: Mari, kita dorong perahu ini sudah. Baru tong berlayar ke tengah. Ayo.
7: Pace lo tau.
1: Mama, tong jalan dulu
8: Yo, hati-hati
7: Yo, deh.
9: Suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
3: Itu apa, Om?
5: Itu namanya dopis. Aku belum bilang bom ikan, gitu.
3: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
1: Hah? Kau terus hapusin yang terumbu karang. Kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Ones, sudah ke belum?
7: Sudah.
1: Oke, baik. Saya buang, Kamu siap.
3: Wow. Bapak, jangan.
1: Diam dulu. Apa mau bakar ini? Indah sumbu.
5: Sumbu, terbisa kah?
1: Sumbu nyala, awas. Indah sumbu nyala, awas. Awas, sumbu angin.
7: Ih, coba, hati-hati.
1: Gampang, barang apa jadi?
3: Bapak,
7: wih,
3: hati-hati.
7: Coba jadi.
1: Apa jadi, awas. Aduh, Mama, tangan sakit sekali nih.
0: Bapak, sayang. Bapak, gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang Bapak pun tangan sudah

0: Mama.
1: Sayang.
0: Joshua tidak mau seperti bapak.
1: Bapak.
0: Joshua sedih.
2: Joshua, Jo. Kau harus sekolah biar kau masa depan itu lebih baik dari tuh orang tua ni. Aduh, bapa minta maaf ya, mama.
0: Iya, bapa. Yusuf masih mau sekolah.
3: Seluas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Arim Skirihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Fautmilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati. Dan sutradara Henny Sirait.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Falling in Love, lagu dari Melly Goeslaw, baru saja menemani ruang dengar Anda. Dan sebelumnya juga ada lagu-lagu yang lain yang tentunya sudah kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan untuk lagu-lagu hiburan ini akan kami hadirkan terus untuk Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Kali ini kita bergeser ke lagunya Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu.

Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Pendengar, 40 hari setelah Paskah oleh umat Kristen diperingati sebagai hari kenaikan Yesus Kristus. Dan itu bukan hanya berlaku di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara. Perayaan ini menghadirkan tradisi unik yang memadukan nilai spiritual dengan budaya lokal masyarakat setempat. Peristiwa kenaikan Yesus Kristus diyakini sebagai bukti keilahiannya oleh umat Kristen sejak gereja perdana. Sejak abad keempat, peringatannya dilakukan melalui ibadah gereja dan tradisi khusus pada hari Kamis. Nah, mengutip dari berbagai sumber, berikut ini adalah tradisi menarik perayaan kenaikan Yesus Kristus di berbagai negara. Yang pertama, kita menuju ke Yunani dan Bulgaria. Di desa terpencil Yunani dan Bulgaria, tradisi Anastenaria meramaikan perayaan hari kenaikan Yesus Kristus. Ritual kuno ini memadukan unsur pra-Kristen dengan tradisi spiritual gereja Ortodoks yang masih bertahan. Peserta Anastenaria berjalan di atas bara api sambil membawa ikon suci, kemudian melantunkan nyanyian rohani. Ritual trance spiritual dipercaya mendekatkan peserta dengan kekuatan ilahi serta memperbaharui keyakinan iman. Kita menuju ke Inggris, pendengar. Di Inggris, hari kenaikan Yesus Kristus dirayakan melalui tradisi Beating the Bones yang syarat unsur budaya kuno. Warga juga menggelar festival lokal termasuk well dressing dan penny hatch sebagai simbol pelestarian tradisi masyarakat. Itu di Inggris. Bagaimana dengan di Jerman, pendengar? Di Jerman, perayaan kenaikan Yesus Kristus berlangsung meriah bersamaan dengan Maienertag atau Hari Laki-Laki Nasional. Masyarakat menikmati kegiatan luar ruang, sementara penghargaan Charlemagne diberikan kepada tokoh berjasa bagi kemanusiaan di dunia. Dari Jerman kita menuju ke Belanda, pendengar. Belanda menetapkan kenaikan Yesus Kristus sebagai libur nasional yang biasanya berlangsung akhir April atau awal Mei. Sebagian warga memanfaatkan liburan panjang sambil melestarikan tradisi penyucian melalui embun pagi dan mandi sebelum fajar. Nah, kali ini kita ke Asia, pendengar RRI, ke benua Asia. Di Filipina terlebih dahulu ya. Perayaan kenaikan Yesus Kristus di Filipina berlangsung meriah melalui parade penuh sukacita, nuansa keagamaan yang kuat. Warga mengenakan kostum sambil memperagakan perjalanan kehidupan Yesus hingga peristiwa kenaikannya ke surga. Sedangkan kita di Indonesia, pendengar, Indonesia menetapkan kenaikan Yesus Kristus sebagai libur nasional meskipun mayoritas penduduknya bukan umat Kristen atau Katolik. Perayaan berlangsung hikmat dengan ibadah di gereja, ada kebersamaan keluarga, serta suasana toleransi yang tetap terjaga hangat. Nah, perayaan kenaikan Yesus Kristus di berbagai negara menunjukkan keberagaman tradisi yang tetap berakar pada nilai keimanan. Beragam budaya lokal turut memperkaya makna peringatan suci ini sekaligus mempererat kebersamaan antar umat di dunia.

Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Atas nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara sekalian.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong agar lembaga penyiaran publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan lembaga kantor berita nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendras, mau menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi ada hiburan bagi rakyat ya.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan keasliannya, yang diwujudkan melalui pemeriksaan oleh tenaga ahli maupun uji.

0: upaya pencegahan dan penanganannya.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
2: Botasupal senantiasa menghimbau pada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri khas dan uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu diragukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
1: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi Haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Iya, Alam. Syariful Alam. Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
5: Haji mencakup
3: ya. Baik, Alam.
5: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Itu keterangan daripada Kabid Imbat PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
6: Iya, ya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah. Ya, karena di dalam sistem ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
5: Pendengar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPIH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPIH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Sastra Negara, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, beralih ke Tanah Suci.

0: Cin, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ain.
1: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237, disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
2: 13 tahun. Terus tahun 2000,
1: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
3: Keberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
4: Tapi sebelumnya terus seluruh
0: ya Rian.
4: Ya. Itu sudah kan. Jadi sekarang ini ya kita putus dan belum mengetahui kejadian itu
0: Iya, Rian.
3: Iya. Dan Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di tanah suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Afridani melaporkan Pukul 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champions akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Bueno, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari tiga laga tersisa di musim ini.
4: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
3: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada. Menurut saya, hal terpenting bagi kami, terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan, adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan. Formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan, dan cara mereka menyerang. Bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir, seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: to me.
1: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @rri_pro3.

0: langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selanjutnya pendengar, kami akan menghadirkan kidung-kidung rohani untuk Anda. Kita akan awali dengan lagu dari Angel Peters, Hatiku Percaya.

Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya umat Kristiani yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI Tahuna, selamat malam untuk Anda. Dan kalau tadi ada lagu yang menyentuh hati ya, dari Patuduh Tiada Hari Tanpamu, menjadi penguat juga pengingat bahwa kasih Tuhan selalu menyertai langkah hidup kita setiap hari. Dan kali ini pendengar RRI, kita akan mendengarkan lagu yang memiliki pesan tentunya untuk kita semua, untuk selalu bersyukur atas setiap kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Anugerah terindah dari Regina.

Hari ini adalah anugerah baru yang Tuhan berikan bagi kita. Apapun yang akan kita hadapi, jangan takut dan jangan bimbang. Kita tak akan pernah berjalan sendiri. Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 9 berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Janji ini mengingatkan kita bahwa di setiap aktivitas, setiap keputusan, bahkan dalam setiap tantangan hari ini, Tuhan ada bersama kita. Dia memberi kekuatan, Dia memberi penghiburan, Dia memberi jalan keluar. Karena itu, jalani hari ini dengan penuh semangat dan iman. Lakukan yang terbaik dan percayalah bahwa Tuhan menuntun setiap langkahmu. Selamat menjalani hari ini, Tuhan memberkati.

Pendengar, saat ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan langsung dari Program 1 Jakarta.

0: Kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertata. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul
0: malam
1: sekali,
0: hari ini
1: mas.
0: Yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama gak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Saking ininya loh, saking
0: excitednya,
1: semangatnya.
0: Sama loh aku juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh mbak, kita bacanya kebalik.
1: Ya. Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang jadi mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Mas, udah gak sabar nih mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Halo Mbak Vivi. Mbak Vivi. Mbak Vivi. Oh, kok Mbak Vivinya? Sebentar. Halo Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi. Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sementara.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar. Boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti ya. Kita telepon
1: kembali
0: ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku tuh gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh Mas Yudi.
0: Begitu ya.

0: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali
1: Benar-benar,
0: zaman
1: benar
0: dulu itu.
1: banget, ngetop banget
0: Kan
1: di
0: kalau nggak
1: masa
0: salah di
1: itu.
0: filmnya Warkop juga.
1: Warkop DKI,
0: Warkop DKI,
1: Dono
0: iya.
1: Kasino
0: Iya,
1: Intro ya.
0: karena yang pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung, wah.
1: Lama nggak
0: Ya,
1: kedengeran
0: makanya.
1: Mbak Vivi Kabul yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana
0: Bahana
1: Perdamaian.
0: Ini lagu
1: juga
0: festival kok nggak salah, Mas.
1: Bener, lagu
0: Ya.
1: festival populer
0: lagu
1: festival populer lagu
0: sekali.
1: Indonesia tahun 78.
0: Nah, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian, Mas.
1: Oh ya.
0: Liriknya yang sangat
1: liriknya itu sangat positif, membuat
0: positif
1: kita
0: betul.
1: Untuk bersama-sama menjaga
0: semangat,
1: perdamaian
0: betul,
1: di
0: menjaga
1: dunia
0: semangat.
1: Ini.
0: Betul sekali, Mas.
1: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang,
0: lagi,
1: ya.
0: Lagi banyak perang.
1: Okay.
0: Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah, maknyes gitu, Mas.
1: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul, aku nggak pernah diajak.
0: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
1: Iya ya.
0: Deket banget.
1: Mungkin karena beda.
0: Enggak. Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu, Mas.
1: Enggak loh.
0: Masih mau ngomong,
1: bukan.
0: Aku lebih muda dari Mbak Ita.
1: Enggak.
0: Enak
1: mungkin
0: aja.
1: Karena aku belum rekaman, makanya enggak diajak sama Mbak Ita.
0: Ya benar.
1: Oke. Kita lagi
0: itu,
1: sebentar ya, kita lagi
0: banget.
1: Nunggu sambungan,
0: sambungan ke
1: bersama
0: Mbak
1: Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi
0: siap.
1: Nanti kalau ada yang mau telepon karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811-797-27912. 0811-797-27912.
0: Siap, ditunggu.
1: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong, kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
0: Oh
1: nih.
0: Iya, pecah banget, Mas Yudi.
1: Oh gitu ya, UNESA
0: ya. Jadi itu konser kebangsaan.
1: Konser kebangsaan
0: di Universitas Negeri Surabaya, di
1: bener.
0: UNESA Surabaya. Oh, aduh benar, itu yang nonton 10.000 lebih.
1: Oh ya, di ya. Adaan di mana sih, Makodam?
0: Di UNESA-nya.
1: Oh, di UNESA-nya.
0: Di lapangan di UNESA. Ya.
1: Oh.
0: Waduh, keren banget, dan bintang tamunya juga keren, ada Once, ada Alfi Rev, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Siana Siana.
1: Tapi ada yang paling keren loh.
0: Ya, Ageng Ganjur.
1: Ita Purnamasari.
0: Yang paling keren ini dong, Mas. Penari ular.
1: Eh, bawain lagu itu.
0: Enggak. Oh. Aku bawanya re, ayo re, kan malu kan di Surabaya.
1: Lagi di Surabaya. Oh iya iya iya, melaku melaku.
0: Gitu, alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
1: Oke. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah
0: Bung
1: bergabung
0: Benny,
1: bersama
0: selamat
1: kita.
0: Malam,
1: selamat
0: Benny.
1: Malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu.
1: Berbagi, kok kebagi?
2: Apa kabar Bang Yudi, Pak Ica?
0: Alhamdulillah
1: kabar baik, Bang Benny.
0: Bang Benny.
1: Bang Benny gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Bang Yudi, baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
1: Sebentar, Bang Benny.
2: Iya sih. Pak Vivi Kabul sebenarnya pingin ngomong langsung tapi ya perlu.
1: Iya ya, ini boleh ngomong langsung.
2: Titip saja ya pertanyaannya.
0: Oh iya boleh.
2: Ini Vivi Kabul penyanyi di era 70-an, karya Bahasa Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
1: Mbak Vivi ini lagi.
0: Mbak Vivi.
1: Selamat malam Mbak Vivi, sudah
0: selamat
1: bergabung.
0: Selamat malam Mbak Vivi.
3: Selamat malam.
1: Wah.
0: Akhirnya tersambung. Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh
1: rock
0: alhamdulillah.
1: And roll music.
0: Kangen banget kita semua ya, Mas.
1: Mbak Vivi
0: ya.
1: Ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
0: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
1: Silakan, yes. Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana,
2: salam
3: Mas?
2: Kenal ya, selamat malam juga. Mbak Vivi kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
0: Ya nanti akan dijawab.
2: Bukan. Oh iya, itu ada pertanyaannya yang
1: okay.
2: Satu dulu, nanti teman-teman lain melanjutkan.
0: Siap,
2: Mbak
0: Vivi.
2: Salam tiga ya.
0: Siap, siap. Monggo.
1: Boleh, silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga Masjid Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, adat Bungken di Toli-Toli. Boleh Pak Pantun, Mas Yudi?
1: Boleh.
2: Naik delman ke Kota Lampung.
0: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnama Sari. Nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan, Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Oh maaf, sebetulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya, kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Ada, jadi ada di situ, ada ada juga, karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga di kabar yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali, dan itu biasanya saya juga kayak seperti di Debana Perdamaian, saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Tritonga yang lain gitu.
1: Ya, benar, benar.
3: Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu, waktu itu memang paling banyaklah itu yang inilah yang suka begitulah gitu aja.
1: Oke.
3: Saya sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
0: Oh iya.
1: Oh, siap.
0: Siap.
1: Gimana kabarnya Mbak Vivi?
0: Mbak Vivi, ayo kapan keluar baik album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu nih Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat karena penyanyi sekarang tuh aduh apalagi Gen Z itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior-senior, Mbak Ita itu kan masih eksis sampai sekarang.
0: Ada termasuk Mbak Vivi dong.
3: Oh, kalau sekarang kita nyanyi, kalau kebetulan sebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi, tapi suka di saudara-saudara begitu.
1: Okay.
3: Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
0: Iya benar.
3: Iya betul kan, Mbak Ita juga pernah.
0: Iya, berapa kali ke situ ya.
1: Kok aku enggak diajak?
0: Nanti abis ini kenal sama Mas Yudi diajak nanti ya Mbak Vivi ya, kalau ada acara lagi.
1: Okay,
0: MC-nya
1: okay.
0: Mas Yudi, Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga iya, nanti kita ajak.
0: Iya,
3: makasih loh ya, kita sudah bincang di sini.
0: Iya Mbak Vivi, aduh udah
1: ini kan. yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado, sekarang kita ke
0: Solo.
1: Sumatera Barat ya.
0: Bung Divo.
1: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam,
0: udah.
1: Uncu Divo.
0: Selamat malam, Uda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
0: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, ya? Kak Ita, halo Bang Yudi,
1: ya.
4: Ingin nanya ke Kak Ita Kabul, gimana tuh, kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh, dari sekarang sampai dulu tuh, gimana menjaga profesional, gimana menjaga kualitasnya, atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana, dan satu lagi saya ingin menanya, kan ke depannya bagaimana dan seperti apa.
1: Oke, siap.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih Uncu Divo.
0: Terima kasih Uncu Divo. Boleh silakan.
4: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang, Bukit Tinggi, dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ulita Purnama Sari.
0: Iya.
1: Siap. Oke.
4: Okay. Salam aja untuk.
1: Iya.
4: Bung Leman di Lampung.
1: Terima kasih.
4: Salam. Semuanya terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
0: Bidan Luis.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bidan Luis.
1: Halo Bidan Luis.
0: Halo.
1: Oh halo, okay. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Okay Mbak Vivi, pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
3: Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kita suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah umurnya itu, jadi tetap harus latihan. karena suara tuh kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah,
0: betul,
3: ya,
0: betul.
3: Sampai nggak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan apa ya, kalau menyenangkan tuh kitanya seneng, pastinya kita bisa latihan seperti itu.
1: Oke.
3: Kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
0: Mbak Vivi, saya kayak di GR, Mbak.
1: Mbak Vivi, ada pertanyaan liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah ini panjang kalau diceritain semua ya.
0: Silakan Mbak Vivi. Suka dukanya Mbak Vivi dalam bernyanyi ya.
3: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas Bahana Perdamaian kan, sebetulnya kan itu harus juga ke Budokan Tokyo ya.
0: Oh iya, betul, festival.
3: Nah, seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya, tahun
1: itu. Bintang radio. Wah. Seru.
3: Lupa, jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Kroncong dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan. Juara Seriosanya itu Ibu Pranaweng Sitatampi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
0: Wow, oke. Biasa, wah hebat nih Mbak Vivi.
3: Ya, pernah jadi 74 tahun 1974. Okay. Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebetulnya rekaman-rekaman, tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang Bahana Perdamaian itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya, itu 78 itu ya, Bahana Perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
1: Wow.
0: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu
1: dilamar. Ya.
3: Dilamar jadi istri polisi waktu itu.
0: Iya.
3: Jadi saya kan terus begini ya, saya terus saya tahajud lah apa segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, saya ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga.
0: Tapi
3: setelah saya pertimbangkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ.
1: Sebenarnya
3: itu juga lagunya banyak-banyak yang menciptakan Diti Hamzah. Jadi dari Dara Puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja.
1: Okay.
3: Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya.
0: Mau jadi
3: juga, mau jadi istri juga. Jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillahnya walaupun gitu lah, dibayangkan juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya, vokal grup apa semuanya itu tetap masih bisa berkarya.
1: Oke.
3: Okay. Dan pada acara-acara besar saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu kisahnya. Jadi suka dukanya banyak juga sih. Lagi seneng-senengnya tapi saya harus
0: mau. Waduh, lagi populer-populernya dia, top-topnya. Aduh Mbak Vivi luar biasa ya.
1: Oke. Ini ada orang Palembang
0: ada
1: lagi nelpon.
0: Oh, Ma'ana,
1: selamat malam.
0: Oh,
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
1: Siap, selamat malam.
5: Kita pemama
0: sari. Iya, Oma.
5: Cintaku padamu
0: takkan berubah.
5: Kedua-duanya.
1: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul,
0: dengan
1: Oma Ana.
0: Mbak Vivi Kabul, Oma.
5: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Pipi. Mbak Pipi kamu.
3: Selamat malam, Waalaikumsalam.
5: Waduh, kalau dengar suaranya ini wah udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
0: Betul.
1: Iya dong.
5: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll gitu ya. Itu suara sakit enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
1: Oh iya dong.
5: Apakah memang asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Vivi? Itu tahun berapa gitu? Saya rasa itu aja pertanyaannya.
1: Siap.
5: tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio
0: Oma.
5: Gitu.
0: Nanti akan dijawab.
1: Dijawab ya Oma ya.
5: Siap selalu ya Mbak Pipi.
1: Siap.
5: Iya, untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
0: iya, Oma.
5: Boleh dong salam-salam ya.
0: Silakan, boleh dong Oma, silakan
5: ya,
0: Oma.
5: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya, terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Enggak usah deh pakai radio, RRI aja langsung ya, RRI Palembang.
1: Siap, terima kasih.
5: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
0: Selamat malam Bu Ana.
1: Bu Ana?
0: Bu Ana.
1: Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
0: Betul.
1: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan ya dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi. Apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
6: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya. Mengikuti seperti
0: betul,
6: itu.
0: Betul, betul Mbak Vivi.
6: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya, dan terus kita juga ada background-nya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua.
0: Iya,
6: dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
1: Oh gitu ya.
6: Iya.
1: Oke.
6: Kan pertanyaannya adalah bisa
0: ya, dalam ya, membawakan
6: memang,
0: lagu ini
6: ya, lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya ini sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia
0: ya, Bina Vokalia ya. Iya.
6: Nah Bina Vokalia di Jakarta, tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor.
1: Oke.
6: Waktu itu dan saya salah satu adalah asistennya juga, jadi saya ikut ngajar juga di sana.
1: Waduh.
6: Nah jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra.
0: Iya betul. Nah,
6: jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elva Sisiria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya itu juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong, grup semua.
1: Okay.
6: Jadi membuka dia kalian di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya gitu. Muridnya antara lain adalah Yana Yuli, Yobeta, Ria Sonata, itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor gitu.
1: Oke.
6: Ya. Jadi sangat panjang sekali untuk saya, cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya. Jadi kamu boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul, begitu ya.
0: Iya.
6: Tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya itu sering juri ya, juri bintang radio, juri apa, juri apa dengan ayahnya Pak Diah Iskandar juga mereka.
1: Oke. Ya.
6: Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi
1: siap.
6: Ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi, dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putranya almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Masih kecil-kecil, 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior.
0: Wah.
6: Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
0: Wah, luar biasa.
1: Nah ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio.
0: Oh,
1: kan
0: iya,
1: tadi sudah disebutkan tahun 74.
0: Ya.
1: Cerita ya, sampai bisa ikut itu gimana?
0: Gimana Mbak Vivi?
6: Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling enggak ikut lomba ya, festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974.
0: Dengan
6: kata-kata kan ada Seriusa, ada Keroncong dan ada Hiburan. Jadi, ya, saya juaranya di hiburan begitu.
1: Siap.
6: Nah, itu 74. Nah, dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya. Sebelum di UKW, kalau UKW kan besar. Tapi sebelumnya banyak juga, sebelum Yukawi itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya nggak terlalu terkenal, tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah apa gitu. Selalu sering ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi.
1: Siap.
6: Sampai terus akhirnya nikah.
1: Oke, okay. Mbak Vivi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
0: Halo Mas Gilang.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Mas Gilang. Iya,
7: temunya seru nih.
1: Oh iya dong.
0: Mbak Vivi kabul. Ya, silakan Mas Gilang.
7: Assalamualaikum Mbak Vivi kabul.
6: Ya.
7: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi kabul, ya.
6: Waalaikumsalam.
7: Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi, selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi tuh bernyanyi show ya, gitu ya? Tadi di sana atau di luar negeri? Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita ya.
0: Siap. Betul, ya. Betul.
7: Terus
0: Mas.
7: Pertanyaan.
1: Oke, okay, Mas Gilang.
7: Salam dulu ya Mas.
0: Silakan Mas.
1: Mas Gilang.
7: Tahun tadi Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Epi di PPU Saltim. Semuanya aja, salam hormat saya dari Sosono. Mbak Ita, Mas Gidi dilanjut, G.
1: G.
0: Monggo, matur nuwun Mas.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
0: Mbak Vivi?
6: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya banyak sekali ya.
0: Pastinya
6: albumnya
0: banyak,
6: ya. Iya. Tapi enggak terlalu, ya gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga
1: bener.
6: Ya, sudah saya lagu-lagu Sunda ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada, mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada. Kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri. Kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
1: Siap,
6: ya.
1: Wah.
6: Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ. Dan Yopi Item ada. Tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh betulnya lagu-lagunya bagus sekali.
1: Benar.
6: Ya, bagus lagu sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item. Yopi Item dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Saya pernah, iya betul. Makanya saya alhamdulillah ya, maksudnya gini. Banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya, jadi kategorinya pada malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya biasa-biasa aja, mungkin karena direkam ulang.
1: Okay.
6: Ke Inggris. Malah saya di alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu aja.
1: Siap kalau begitu.
6: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri. Aduh, saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu aja.
1: Oke. Okay. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
0: Aslinya Mbak Vivi, yang... tiga-tiganya.
1: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
6: Bukan. Yang untuk bahana perdamaian mungkin saya ya, pertama karena itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak ada Edi Sulito, ada ya, Lex Trio
1: kan. Benar.
6: Kalau Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga enggak, bukan saya yang inilah ya. Yang lain juga banyak yang bawakan itu.
1: Iya.
6: Bagus. Satu lagi Rock and Roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada Rock and Roll.
1: Okay.
6: Kemudian Deloitte, terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
0: Itu loh.
6: Jadi oke, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebetulnya cuma pop doang ya. Tapi
0: judulnya rock and roll.
1: Judulnya
0: tapi
1: rock
0: asik and lagunya
1: roll.
0: Mbak Vivi ya.
1: Siap kalau begitu. Nah, Mbak Vivi?
6: Ini juga,
1: ya, gimana?
6: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptanya adalah Titi Hamzah ya.
0: Ya. Judulnya apa Mbak Vivi?
6: Dua Remaja.
1: Kisah Dua Remaja.
0: Kisah Dua Remaja.
6: Nah. Itu sebetulnya kalau diiringin juga bagus sampai sekarang juga ya itu pokoknya masih bisa saya suara tinggi gitu di sini.
1: Oke.
0: Lagunya memang suaranya nah, Mbak Vivi kan tinggi.
6: Kalau enggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
1: Gitu. Oh, sudah ada sebentar ya. Lagi kita hadirkan.
0: Hadirkan ini, Mbak.
1: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap.
0: Mantap.
1: Mbak Vivi kita jeda dulu nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
0: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
1: Ada Kisah Dua Remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Ya. Saudara pendengar buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021 344 0696 atau 021 344 1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi. Ya. Aduh.
1: Aduh, Mbak Vivi.
2: Suaranya Mbak Ita itu lah ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Okay. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti Mbak Ika ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam. Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Ya, Toko Agung Tanggamus Lampung. Selamat malam Mbak Vivi Kabul.
1: Ya.
2: Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya, Vivi. Saya lihat di TikToknya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh.
0: Maksudnya?
3: Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Vivi, Bahana Perdamaian itu? Yang kedua, ada anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Oke.
3: Itu saja Mbak Vivi, Mas Yudi.
0: Siap.
3: Mbak Ita. Siap. Mbak Ita.
1: Siap Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Pas Benijo di Manado, untuk Ucu DP di Solo.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
0: Akhirnya masuk. Silahkan langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, Bidan Luis dengan Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, jangan dikecil banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya kan, nanti kita ke toko batik.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Luis kan kita kirim tiketnya dulu dong. Dikirimin tiketnya.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, baiklah.
4: Terus kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi Ditira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Sampai ketemu. Oke. Bidan Luis dari Sorong. Ya. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Iya, siap. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-teman.
0: Oh, oke. Okay.
5: Doa saya yang terbaik lah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Baru perdana gabung Bang Roni dari Tarutung. Siap. Terima kasih Bang Roni.
5: Iya.
0: Oke.
5: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Luis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya malam. Cantik Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan dan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam, Mbak Pipi, Kabul, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga, Mbak.
1: Mbak Ana, ya.
6: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti akan dijawab. Ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya ya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Oke.
6: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik maksudnya. Dunia musik maksudnya,
6: iya,
1: Bu Ana.
6: Di penyanyi, iya, gitu. Ya, itu ya. Dari tahun berapa?
0: Oke.
6: Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Oke, terus Bu Ana. Dan rock and rock itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini?
0: Oke. Okay. Terus ya. Oh, banyak banget gitu pertanyaannya.
6: Semoga jaya, semoga sehat selalu, jaya selalu. Mas Yudi, saya ingin salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga orang.
6: Iya. Buat buat Oma Ana di Palembang, Bang Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira, dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap, Bu Ana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti ya.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul, ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih, kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali,
7: benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, siap.
7: Ada nggak satu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, okay, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke.
7: Okay. Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi
0: untuk
7: RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti.
1: Terima kasih.
7: Ya. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak Nia
0: Purnamasari. Nia Purnamasari. Ya.
1: Nia Paramita.
7: Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi, ada ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi emang luar biasa.
0: Oh iya dong.
1: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Ya, sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Teh Vivi Kabul, kumaha damang teh?
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini Teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: Wih, mantap.
8: Kalau nggak salah, jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu, bener Mbak Vivi?
8: Iya,
1: betul. Oh, tahu loh Teh Dinda ini, waduh luar biasa.
0: Jadi gini, kan aku bilang camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari Teteh punya om, dia tentara juga karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya iya.
8: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Yansen namanya, dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Bener ya, aduh, alhamdulillah kalau nggak salah bener loh.
0: Iya, Om Yansen namanya.
8: Ya, Om Yansen itu tentara juga Teh. Jadi waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Yansen. Ya Allah. Jadi nggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya. Gitu. Iya, ya, nggak jauh-jauh juga dari RRI Bogor ya. Gitu. Jadi. tadi lagu Kusadari sudah, terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music. Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Itu yang kepengen, yang ada di hati sih yang bahana itu Teh, Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana perdamaian
8: itu lagu gimana
1: keren
8: gitu.
1: Banget ya Teteh ya, Bahana Perdamaian. Aku masih SD saat itu loh Teh.
8: Nuansanya tuh dapet banget gitu. Nah, itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu Teh Vivi.
0: Ditungguin nanti ya. Oke.
8: Ya. Oke. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh
8: jadi
0: iya.
8: Jadi musisi gitu Teh, gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab. Gitu
8: ya. Yaudah, nanti akan itu dijawab, aja kan? Dari Teh. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
0: Oh iya dong.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
1: Mas Dwiki.
0: Iya Mas Dwiki kan.
1: Iya.
8: Ih, mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
8: Yudi Ismail. Iya. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab. Iya.
0: Ini Bang Leman dari Lampung. Putra-putri dari Mbak Vivi.
1: Apakah
0: ada yang
1: mengikuti jejak Mbak Vivi di dunia musik?
9: Begini. Mereka senang musik tapi enggak ada yang mengikuti
1: jejak saya. Tapi iya semuanya tuh Mbak Vivi, putra-putrinya semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus, tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra-putrinya Mbak Vivi ini.
0: Kemudian dari Bidan Louis di Sorong, ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
9: Ini oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan. Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalamin seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya seriosa. Terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada kalau di laki-laki seriusnya jadi tenor ya, terus ada ininya. Itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto ya, ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Nanti kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang seriusnya itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaannya apa, apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah masih sama seperti yang di sampul album dulu
1: yang
0: gitu?
1: Yang zaman dulu Mbak Vivi.
9: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh
1: itu
9: tahun
1: model,
9: yang lalu ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan
9: ya, betul. Itu ya. Dulu kan kita
1: Mbak Agogo. Keren-keren loh itu.
9: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai Mbak Ita lah pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
9: Waktu zamannya zaman dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat
1: betul.
9: Lanjut
1: ya.
9: Sekarang sudah berhijab,
1: sudah berhijab saya, gitu. Ya Bu bidan, bidan lu siapa, Mbak Ana ya, Bu Ana tadi.
0: Bu Ana Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa, boleh dijawab,
1: pokoknya yang pasti
0: boleh tidak
1: Mbak
0: gitu ya,
1: itu awet muda titik udah.
0: Dan nyanyi dari umur berapa, itu pertanyaan dari
1: Bu Ana.
0: Bu Ana di Sorong.
9: Okay. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Tovan Soekarno Putra ya di Tanah Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu saya nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya. Ya
0: siap.
9: Dikasih ini juga alhamdulillah, itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu Bahana Perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya.
9: Saya nyanyi, tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Ya Pak kita itu. Nah, sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir 71 tahun.
0: Waduh, tapi Mas, luar biasa.
1: Dan pastinya pendengar Pro 1 Indonesia yang pasti Mbak Vivi ini sangat awet muda. Titik itu. Dan masih gelis
0: gitu
1: cantik
0: ya.
1: Dan awet muda itu.
0: Oke.

0: Yopi Hitam di situ.
1: Oke.
0: Okay. Nah itu juga, tapi itu belum sempat kita ya. Saya sudah keburu nikah, jadi belum sempat yang
2: belum sempat dirilis ya Mbak Vivi ya.
1: Udah dirilis.
0: Udah, tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
2: Belum sempat dipromo.
1: Dipromoin ya.
2: Belum sempat dipromoin ya Mbak Vivi ya.
1: Oke.
0: Okay. Keburu nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang. Saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Terus sekarang saya juga pernah menjadi juara. Saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya Giri Heli paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
1: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Arianti.
0: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian. Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang dari disampaikan seperti itu ya. Betul. Dari liriknya, dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
1: Oke.
0: Okay. Yang lain kan ya di take 2 kali langsung crack sudah selesai katanya.
2: Langsung bungkus gitu. Ya Mbak ya.
0: Iya bungkus gitu. Biasanya kan yang lain kan masih inilah, masih itu,
2: iya,
0: masih
2: iya,
0: itu. Ya artinya mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang lagunya
1: gitu. Oh baik. Tapi, juga. Ada rencana kolaborasi kah?
2: Ya dengan penyanyi
1: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
2: Iya siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di.
2: Oh iya.
1: Oke. Okay.
2: Mbak Neni,
0: itu banyak artis-artis saya juga pernah ketemu semua saya undang ke rumah saya. Ada 30 lah semuanya tuh ada Teti Kadi semua. Yeah. Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya.
2: Dengan
0: walaupun sekarang suaranya juga enggak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
1: Siap. Kita kumpulkan di RRI aja gitu ya.
2: Kita kumpulkan di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
0: Oh iyalah. Kan bagaimanapun RRI adalah sejarah saya. Saya
2: betul
0: bintang radio
2: sekali. Betul sekali.
1: Siap. Mbak Vivi.
0: Ya, tahun 74 saya di situ.
1: Oke. Okay.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada di situ.
2: Iya, pastinya,
0: gitu.
2: Pastinya
1: Mbak. Oke. Okay.
0: Saya selalu ini karena Allah itu aja.
1: Siap.
2: Siap.
1: Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
2: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
1: Gimana ceritanya dua lagu ini?
2: Gimana nih Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, tiga yang itu. Nah kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Yopi Hitam, Nah, itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu. Ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan. Ya, tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
2: Betul.
1: Gitu. Siap kalau
2: betul,
1: begitu.
2: Mbak Vivi.
1: Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
2: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan
1: Mbak
0: ya.
1: Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap nah, kita ya. Lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia Mbak
0: yang
1: Vivi
0: lagi dengerin
1: ya.
0: Kita Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Dari mana dulu Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima kasih.
1: Sudah lengkap kita, sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita
0: satu
1: baca
0: persatu ya.
1: Mbak Vivi ya.
0: Sebentar, mana ini? Oh, oke, okay. Ada Dita Adikusumo di Depok. Ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, okay. Lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang kembali.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyinya Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Ayo, siap.
0: Oh siap.
1: Ayo, Mas, kita garap.
0: Oh ya, sekarang kegiatannya apa Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, okay, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya, kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan Ketua Umum Dian Kemala itu adalah selama 10 tahun ya.
0: Bayangkari ya.
2: Maka Bayangkari ya. Tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
0: Dian Kemala.
1: Dian Kemala. Okay.
2: Dan saya sudah menjadi Ketua Umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa.
2: Bertepat di gedung The Tri Brata, Jalan Darmawangsa.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Farabi Tri Brata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, yeah. Senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh, siap.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin ke admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum ya, belum, tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya, supaya pada
0: siap. Oke, oke.
2: Nanti saya sama Mbak Ita.
1: Iya, siap Mbak Vivi. Siap, siap. Nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya, Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke. Kita terima penelpon terlebih dahulu. Ada Bang Andi di Bengkulu. Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam, Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Enak-enak juga kalau sesi-sesi terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, okay, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Termasuk ulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita yang gitu lagi ampau sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke, okay.
1: Okay, Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, itu aja harapan dari kami semua, mewakili semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Ini yang tadi.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Malam Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, iya, halo ya. Mbak. Saya mau, ya, saya halo. Cuman, halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo, alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media ya seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh, pada sosial media. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih.
0: Siap. Pertanyaannya. Oke. Okay. Terima kasih
5: buat Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam dari
1: terima kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan. Terima kasih ya. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, pokoknya ke dulu kan ada broadcast juga banyak ya, radio-radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio-radio, biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI, di RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa. Betul,
2: jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI, karena dia berjuang terus dan betul-betul kalau dulu apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni, karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung, anak-anak tuh ditampilkan yang apa yang vokal yang vokal-vokal yang masih pemula terus yang udah bagus-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi
1: luar biasa RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Ya, itu aja.
0: Oke, okay, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap gampang ya, kok. Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi. Yeah. Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, okay, udah siap ya Mbak Vivi ya.
2: Aduh, apa nih?
0: Aduh, apa nih? Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya? Judul lagunya Mbak Vivi tersebut ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa. Iya.
2: Aduh, itu ala-ala. Apa ya, saya
1: aduh, ayo apa Mbak Vivi? Lupa.
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: Biasanya kalau cinta? Biasanya kalau lebaran sih ini ya. Ya Mbak Vivi, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya. Satu lagi. Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak Titi Puspa.
0: Iya, di album albumnya Mbak Titi Puspa itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan. Ah,
1: udah. Wes, lewat.
0: Lewat. Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya.
2: Ya. Oh, maafkan Oh.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi Kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian, selain maksudnya. Selain lagu
1: Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi. Iya.
2: Sama Yoni. Yuna,
0: betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Udah, nyerah.
0: Nyerah.
2: Nyerah.
0: Judulnya okay. Adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Iya. Oh, ya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M, udah.
1: Depannya M.
2: Aduh, siapa yang jambat? Aduh, lupa deh. Aduh, saya nyerah semua deh kalau itu, saya
0: benar-benar
2: ini
0: nyerah semua ya. Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat
1: ya. Gak Mbak?
2: Ingat.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Alum ya, sudah menjadi oma dengan
0: Oke. Okay. Okay, pertanyaan keempat ya, silakan Mbak Ita.
1: Pada album pop volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silahkan.
1: Ayo Mbak. Ayo Mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan.
1: Bukan
0: ya, memang.
1: Kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah Herobi, ini pasti Yopi yang hitam-hitam. Ayah, Yopi hitam tuh, wah. Karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya, aduh malum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah semua okay. Kayaknya Dedi. Okay.
1: Namanya adalah Alvarez Combo.
2: Oh, Alvarez Combo. Ya Allah, Mbak Ita ya, karena itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya, jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
1: Iya.
2: Iya, saya juga enggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebenarnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya.
0: Uh-huh.
2: Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini, dan saya juga alhamdulillah di RRI. Uh-huh. Berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
0: Siap.
2: Cuman dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
2: Berpindah-pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke.
2: Semua gitu. Mohon maaf sekali bukan
1: kasih
2: apa.
0: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Jadi apa yang ada tuh pindah ke sana lagi. Udah kemana lagi nih? Udah ditaruh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke, okay, Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya?
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini enggak dapat donat, Mbak.
2: Enggak apa-apa, Mbak. Nanti lain kali. Sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul.
2: Ya,
0: siap,
1: Mbak Vivi. Iya.
2: Tidak pikun katanya kalau saya sekarang.
0: Oke. Okay. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Cik Guria Tebet.
0: Silakan Cik Guria.
6: Halo Cik Guria, semua rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Cik Guria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya.
6: Halo,
1: Cik Guria.
6: Mbak Vivi kabur? Assalamualaikum.
2: Halo Cika.
6: Dengar suara Cik Guria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong ya? Dijawab lo itu.
6: Dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja.
1: Oh,
6: ada kan lagunya kan?
0: Ada, tadi udah diputer.
6: Nah, ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya, dong,
6: lagunya. Ada. Baik ya. Nah, tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Cik Guria, pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua
1: presenter
6: Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Ya, refrennya aja.
0: Amankah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Oh ya. Kisah dua muda bagai kumbang bunga seiring bertemu basah. Oh, bunga begitu bunga mengapa pura malu. Nah, hahaha, ya. Sudah tidak nyampe.
0: Oh, siap. Wah, kalau
1: keren
0: begitu.
1: Banget suaranya.
0: Oke.
1: Okay. Udah dong Cik Guria udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah puas.
2: Iya, mohon maaf Guria.
0: Mbak Vivi kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia Vivi Kabul bersama Jonas Soisa dan ada lagu
1: berbahasa Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.
1: Ha ha ha.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi. Dengan Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu ya.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus. Gemes.
0: Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop enggak ada ini, enggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja
0: bahasanya
1: bahasa Sunda,
0: ada yang bahasa
1: ya,
0: Sunda.
2: Ya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa ada yang mimpin yang di Selina tuh siapa?
0: Di Selina, ya.
1: Iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi sekali-sekali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu loh.
0: Yeah.
2: Jadi irangannya selalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI
2: Ruang Rindu satu. Saya rindu.
1: Benar-benar.
2: Iya
1: benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Agak lupa-lupa sedikit ya.
0: Enggak apa-apa.
1: Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Okay.
3: Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta. Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra-putri.
0: Oh, jejak putra-putri.
1: Kan
0: tadi udah dijawab sih. Oh, Mbak, ini Pak Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Mbak Ita, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah disampaikan lewat voice note.
2: Juga Belajeng Dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda. Tapi semuanya senang nyanyi.
1: Semuanya suka
2: dan
1: nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Okay. Gitu. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang Sunda.
2: Tapi besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
0: Oh, nah, oke. Okay.
1: Itu dia. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebetulnya untuk saya tuh sangat betul-betul merewind lagi ya ke kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul,
2: mungkin kalau ditampilkan di sini lagi mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiasi ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar biasa.
1: Susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio,
1: betul,
2: baru dia
1: betul.
2: Bisa.
1: Betul,
2: belum
1: betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat nggak Mbak Ita, kalau salah mulai
1: ulang lagi dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Nah, itu betul-betul satu perjuangan dan
1: betul
2: saya
1: sekali.
2: Yakin pokoknya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua. Jadi lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah, saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya, yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya, jadi saya suka mengamati semuanya cemulo. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zamannya yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu.
0: Siap.
2: Tapi ibunya juga ibunya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih.
1: Luar biasa lagi. Pastinya Mbak Vivi kita,
2: teman Vivi sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap jumpa
0: muka, ya
1: tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu. Selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat buat keluarga Mbak Vivi.
2: Salam Mbak Ita, Mas Yudi. Iya. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya Mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam.
0: Ya tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits,
1: paling
0: dari,
1: hits Mbak dari Mbak Vivi Kabul,
0: Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.

Pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bersama Ruang Rindu Berjaringan langsung dari program Masa 1 Jakarta. Dan program ini dapat Anda ikuti setiap hari Rabu mulai pukul 21 hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini pendengar RRI kembali lagi bersama Pro 1 RRI Tahuna menemani suasana malam Anda bersama dengan orang-orang terkasih atau juga ada yang sementara bekerja lembur. Kami akan menghadirkan lagu-lagu oldies untuk Anda hingga di menit ke 50 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah nanti.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau

0: berharga juga kan?
1: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

Warren Edward Buffett atau sering dikenal dengan sebutan Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia yang gemar bersedekah. Tahun 2006, ia menyumbangkan 80% dari kekayaannya atau sebesar 31 miliar US dollar untuk membantu sesama melalui yayasan kemanusiaan milik Bill dan Melinda Gates Foundation. Jumlah sumbangan amal Warren Buffett tercatat sebagai sumbangan terbesar dalam sejarah Amerika. Dan meskipun 80% hartanya disumbangkan, beberapa tahun terakhir ini Warren Buffett kembali menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Dengan hartanya yang begitu melimpah, Warren Buffett bisa saja hidup semewah mungkin di mana saja yang ia mau. Namun, ia memilih hidup sederhana di rumah yang dibelinya 4 dekade lalu di Omaha.

Menurut majalah Adbooster, ia hanya punya 2 jet pribadi dan 1 yak mewah untuk berglamor ya. Kalah jauh dibanding kemewahan para pebisnis dan pesohor lain yang kekayaannya justru terpaut jauh di bawahnya.

Pendengar, sedekah terbukti bukan membuat kita berkekurangan, namun makin berkelimpahan. Sedekah tidak sama dengan matematika yang bisa ditambah, dikurang, dibagi, dan dikali. Karena sedekah itu akan berlimpah dan berkali-kali lipat kembali kepada kita.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, 13 Mei 2026, dan kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di program 1 Radio Republik Indonesia Tahuna, 14 Mei 2026. Saya Alfrina Tamarindang mewakili semua yang bertugas di hari ini, mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Program 1.

Salam dan bahagia saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Program 1, kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Kamis tanggal 14 Mei 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat pagi, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 tahun nah, dimanapun berada di suasana pagi ini bersama para menemani Anda dalam persiapan diri dalam menjalani hari ini dengan berbagai tugas dan tanggung jawab. Kami hadirkan persembahan Kidung Rohani untuk umat Kristiani. Di awal pagi ini dilanjutkan dengan renungan pagi untuk kebersamaan Mutiara Pagi di kesempatan siar hari ini.

Selanjutnya hadir informasi dalam Warta Berita Lintas Nusa Utara. Lanjutkan dengan beragam informasi yang akan kami update dari sumber portal resmi kami rri.co.id. Sebanyak apapun, sesibuk apapun hari ini dengan berbagai tugas dan karya, bersama Persatu kami antar Anda untuk mencapai kesuksesan dan kelancaran tugas dan tanggung jawab hari ini. Jadi kita pastikan bersama Persatu RRI Tahuna, dan sebentar juga akan hadir secara langsung untuk ibadah

tunjukkan. Matius pasal 5 ayat 46. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tunjukkan kepada mereka sebelum Anda menceritakan.

pakaian yang sempurna. Kolose pasal 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Pakaian terindah di hadapan Tuhan, bermerek kemurahan hati.

Jadilah teladan. Roma pasal 3 ayat 3. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Kita harus menjadi contoh di tengah lingkungan yang buruk untuk menunjukkan kesetiaan kepada pasangan.

0: Baik, pendengar Perumat Kristiani di Kota Tahun Sekitarnya, kami hadirkan renungan pagi mengisi mutiara pagi di hari ini, Kamis 14 Mei 2026, yang akan disampaikan oleh Pendeta Gideon Tandayu. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita jumpa kembali di ruangan mutiara pagi di pagi hari ini. Bagi kita umat-umat Tuhan, untuk kita diberkati dengan firman Tuhan. Untuk itu, saya mengajak kita sekalian, mari berdoa untuk kita sambut firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, di kesempatan di pagi hari ini, Tuhan boleh sempatkan kami anak-anak-Mu untuk makan sedangan dengan Tuhan dari firman-Mu. Tuhan lihat kerinduan kami sekalian, berkati kami dengan firman-Mu, dan berkati kami dalam kuasa perjanjian Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga ini hamba-Mu, pakai hamba menjadi alat-Mu ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Mohon ampun atas semua dosa dan salah kami, kami mengucap syukur sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan. Saya ambil satu ayat dari kitab Nabi Yeremia pada pasal ke-31 ayat yang ke-20. Kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya bacakan untuk kita semua. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, di antara pasal-pasal dalam kitab Nabi Yeremia, mungkin pasal 31 inilah pasal yang paling kita sukai. Bukan soal hukuman, tapi soal pemulihan. Bukan pula soal penderitaan, karena begitu banyak kali Israel ada dalam penderitaan, tetapi soal berkat. Bahkan saya memberanikan diri mengatakan kalau pasal ini adalah pasal kasih karunia. Puji Tuhan. Judul perikopnya indah, yang tertulis perjanjian baru, dibuka dengan sebuah pernyataan Tuhan yang mengejutkan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 1. Ayat berikutnya menyatakan dengan jelas bahwa Israel mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Ayat yang kedua. Demikian juga pada ayat yang ketiga. Dikatakan secara dengan jelas bahwa inisiatif untuk mengasihi Israel dengan kasih yang kekal semata-mata datang dari pihak Tuhan sendiri. Bukan Israel yang menghampiri Tuhan, tapi Tuhan sendirilah yang menampakkan diri kepada orang Israel. Puji Tuhan. Bapak Ibu pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, hari ini dalam syukur kita bersama sebagai umat-umat Tuhan, kita disempatkan Tuhan menyambut, memperingati, merayakan, bersyukur atas peringatan peristiwa agung, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ayat-ayat yang kita telah baca tadi, itu adalah ayat pasal kasih karunia daripada Tuhan bagi umat-umat Tuhan. Dan ayat-ayat yang selanjutnya, mengalir janji-janji Tuhan yang sedemikian indah bagi umat-umat Tuhan. Menyejukkan hati, membuat siapapun yang mendengarnya bersuka cita. Masa duka cita segera berakhir, masa sukacita segera datang. Tak ada lagi ratapan, tak ada lagi beban, duka cita dan lain sebagainya, yang ada hanyalah tari-tarian. Total ada ayat yang mengatakan tentang hal ini. Dalam pasal 31 ini ada kurang lebih 40 ayat. Semua berisi tentang janji-janji Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang disiapkan dan diberikan bagi orang Israel. Dan yang paling menggugah hati adalah ketika Tuhan berkata seperti ini, anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Pada ayat yang ke-20 kita bisa baca itu. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, di sini kita bisa belajar bahwa Tuhan itu tegas, tapi di sisi yang lain Tuhan juga lembut dalam cinta kasih sayangnya bagi umat-umat Tuhan. Tuhan mengajar. Ada begitu banyak hajaran Tuhan yang ditimpakan kepada umat Israel akibat pelanggaran-pelanggaran mereka yang mereka lakukan setiap kali. Namun Tuhan mengobati, Tuhan yang menyayangi, Tuhan yang mengizinkan penderitaan, tapi Tuhan juga yang memulihkan umat Tuhan ini. Tuhan menghukum, tapi Tuhan juga yang mengampuni. Tuhan bisa murka, tapi Tuhan juga yang melanjutkan kasih setianya bagi umat-umat pilihannya. Kita tidak hanya melihat, tapi kita menikmati berkat-berkat Tuhan seperti yang teralami oleh bangsa Israel ini. Sehingga janganlah kita hanya punya gambaran yang keliru tentang Tuhan. Memang kalau kita baca dalam kitab Yeremia ini pada pasal-pasal sebelumnya dan pasal-pasal sesudahnya, terlihat Tuhan begitu tegas, bahkan seolah-olah dalam kesan menakutkan. Namun di pasal yang kita baca ini, pasal 31 ini, kita melihat Tuhan di sisi yang lain. Tuhan yang penuh dengan kasih sayang, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Puji Tuhan. Sehingga Bapak Ibu pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, bukankah seperti itulah gambaran kita terhadap Tuhan? Tuhan tegas, tapi juga dia adalah pribadi yang lembut. Dia mengajar, tapi juga dia mengasihi. Oleh sebab itu, anjuran firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini, jangan punya gambaran yang keliru tentang Tuhan. Dia tegas, benar, tapi juga dia adalah Tuhan yang lembut, penuh dengan belas kasih bagi umat-umat Tuhan, bagi orang-orang yang tetap bergantung harap sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan menjamin dalam firman-Nya untuk kita tetap datang kepada-Nya, karena dia tetap mengundang kita. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, dia berkata dengan jelas di sana, marilah kepada-Ku, kata Tuhan, dan kita akan memenuhi ajakan panggilan Tuhan, mau datang pada Tuhan, karena Tuhan sedia menerima kita apa adanya. Tuhan Yesus memberkati semua dengan firman-Nya. Semoga di hari kenaikan hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan, roh kita dipulihkan, dan kita semakin setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua dengan firman-Nya. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersyukur buat firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu. Waktu yang ada ya Tuhan beri bagi kami, kami diperkenankan Tuhan makan sedangan dengan Tuhan dari firman-Mu. Terima kasih buat peneguhan oleh firman-Mu. Sesungguhnya Engkau Allah yang penuh dengan belas kasih, nantiasa mengasihi kami dengan tidak memperhitungkan segala kealpaan, kelalaian, pelanggaran kami. Tapi Engkau terus menerima kami apa adanya. Olehnya kepada Tuhanlah kami mau datang dan menyerahkan hidup kami seutuhnya. Dengan harapan dan percaya kami kepada-Mu bahwa Tuhan terus mempedulikan kami, Tuhan terus mendekap kami dalam dekapan cinta kasih sayang Tuhan sepenuhnya. Kuatkan iman kami Tuhan, agar kami semakin hari semakin setia kepada Tuhan dalam pengiringan kami, dalam pelayanan kami kepada Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, di kesempatan di pagi hari ini, kami terus berdoa bagi daerah kami yang kami cintai. Kiranya kasih setia Tuhan terus melindungi daerah kami, hindarkan segala mara bahaya, wabah penyakit, bencana alam, niatan orang-orang jahat. Tuhan singkirkan semua demi kuasa-Mu, biar daerah kami terus terpelihara, aman dalam lindungan Tuhan. Akan pemerintah kami Tuhan, bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, bersama seluruh jajaran pemerintahan daerah ini Tuhan, dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, kampung, sampai di tingkat RT, RW, semuanya ada dalam tuntunan dan penguasaan Tuhan, sehingga roda pemerintahan di daerah boleh berjalan dengan baik, pada gilirannya mendatangkan kesejahteraan bagi kami warga masyarakat, dan di dalamnya ada pujian syukur yang kami persembahkan senantiasa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami juga tanpa berdoa bagi pimpinan, staf, pegawai RI Tahuna yang dengan tekun, dengan setia, dengan penuh sukacita tiap saat melayani kami warga masyarakat. Diberkati kiranya para hamba-Mu dengan kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan serta hikmat Tuhan anugerahkan, sehingga semua tugas tanggung jawab dapat diemban dengan baik. Kami warga masyarakat boleh menikmati informasi yang benar, yang baik. Semua biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di surga, terpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Ini doa dan syukur kami kepada-Mu. Kami persembahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Shalom.

kasih dan ketulusan. Satu Tesalonika pasal 5 ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Dorongan dan keluarga adalah semangat yang luar biasa dalam meraih masa depan.

0: Pendengar, kami hadirkan persembahan Gendong Rohani yang terakhir sekaligus menuntaskan kebersamaan dalam mutiara pagi di hari ini.
1: 1000 tahun yang lalu, kau terpaku di atas kayu salib sambil

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Sekarang misalnya informasi terakhir dari Inspektorat, baru kurang lebih 5 orang petahana yang sudah memintakan surat keterangan bebas TGR dari Inspektorat.
2: Inilah Warta Berita Kamis 14 Mei 2026, selengkapnya bersama saya, Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Tahapan Pilkades 2026 bakal calon petahana diwajibkan miliki dokumen bebas ganti rugi atau TGR.
1: Sekarang misalnya informasi terakhir dari Inspektorat, baru kurang lebih 5 orang petahana yang sudah memintakan surat keterangan bebas TGR dari Inspektorat.
3: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMDD Kepulauan Sangihe terus memastikan tahapan pemilihan kepala desa Pilkades serentak berjalan sesuai waktu yang ditentukan. Mulai dari tahapan pendaftaran bakal calon termasuk pemenuhan dokumen yang dipersyaratkan dalam Pilkades 2026. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Yesri Muridang ketika ditemui mengatakan bahwa tahapan Pilkades dengan proses pendaftaran bakal calon. Dijelaskannya bahwa pada tahapan pendaftaran bakal calon, khusus untuk petahana dan yang pernah menjabat Kapitalaung diwajibkan miliki dokumen bebas tuntutan ganti rugi atau TGR yang memakan waktu untuk penyelesaiannya.
1: Sekarang misalnya informasi terakhir dari Inspektorat, baru kurang lebih 5 orang petahana yang sudah memintakan surat keterangan bebas TGR dari Inspektorat. Mungkin teman-teman Kapitalaung yang lain masih sementara menunggu sampai dengan tahapan mungkin di akhir tanggal pendaftaran, baru mungkin akan melakukan pendaftaran ataupun memintakan surat keterangan dari Inspektorat. Memang semua persyaratan yang disyaratkan wajib dipenuhi, tapi masih ada ruang bagi bakal calon untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen persyaratan yang telah dimasukkan jika dalam tahapan penelitian administrasi ditemukan ada kekurangan atau ada dokumen yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
3: Sesuai data yang ada bahwa sejauh ini sejak dibuka pendaftaran bakal calon, masih sedikit yang memenuhi syarat, artinya menyelesaikan TGR di Inspektorat Sangihe. Meski demikian, seiring waktu penyelesaian dokumen bebas TGR dapat dipenuhi bakal calon Kapitalaung yang ingin kembali mencalonkan diri di tahun 2026. Anton Lahaube melaporkan.
2: Cek kesehatan gratis CKG mendeteksi berbagai penyakit sehingga penanganan lebih cepat.
4: Screening penyakit hipertensi, diabetes itu sudah banyak sekali yang dilakukan dalam cek kesehatan gratis.
5: Cek kesehatan gratis dilakukan di 17 puskesmas dan posyandu Senin sampai Jumat sesuai jam kerja, di mana cek kesehatan gratis berbagai screening penyakit dilakukan di puskesmas dan posyandu. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Helen Iyong. Ia menjelaskan cek kesehatan gratis untuk mendeteksi berbagai jenis penyakit sehingga penanganan lebih cepat.
4: Ya, hampir semua jenis penyakit, jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki, jadi misalnya kesehatan mata, THT, gigi, kemudian kesehatan jantung, paru-paru, ginjal, ya. Kemudian juga ada screening, misalnya screening TB, screening penyakit kusta, penyakit frambusia, screening penyakit hipertensi, diabetes, itu sudah banyak sekali yang dilakukan dalam cek kesehatan.
5: Dr. Helen Iyong menambahkan, dari total sasaran 140.000, saat ini yang diinput dalam sistem di Dinas Kesehatan Sangihe baru 7.000 orang. Alexander Dalengkade melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Berita terakhir. Ketersediaan stok beras pada Perum Bulog Cabang Tahuna dipastikan aman.
6: Dari Disperindag, dari Ketahanan Pangan, untuk sama-sama kita cek ketersediaan stok di pasar, pencatatan dan harga.
7: Ketersediaan stok beras pada Perum Bulog Cabang Tahuna dipastikan masih tergolong aman. Hingga saat ini jumlah cadangan beras yang tersedia tercatat mencapai lebih dari 500 ton dan dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa waktu ke depan. Pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna Arsul Talama mengatakan stok beras tersebut tersebar di gudang penyimpanan dan siap disalurkan sesuai kebutuhan masyarakat maupun program pemerintah. Selain itu, distribusi bahan pangan dari luar daerah juga terus berjalan guna menjaga stabilisasi pasokan di wilayah perbatasan. Perum Bulog Cabang Tahuna bersama pemerintah daerah dan instansi terkait terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan harga beras di pasaran agar tetap stabil. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak melakukan pembelian berlebihan karena stok pangan dalam kondisi aman.
6: Nah, selama ini kita koordinasi baik, tiap minggu kita ada rapat dengan TPID, tim untuk dan Satgas Pangan dari Disperindak, dari Ketahanan Pangan, untuk sama-sama kita cek ketersediaan stok di pasar, pencatatan dan harganya kan headnya itu 12.500, belinya di Bulog itu cuma 11.000, jadi sudah ada space untuk keuntungan penjual pedagang di pasar dan di luar pasar. Kadang kami juga tiap hari cek, kalau selesai rapat juga sama-sama koordinasi dengan dinas perdagangan setempat, dan kami juga termasuk di Sitaro koordinasi baik dengan Satgas Pangan untuk mengecek ketersediaan stok.
7: Selain menjaga ketersediaan stok, pemerintah terus mendorong penguatan sektor perikanan lokal agar produksi pangan di daerah dapat terus meningkat dan mendukung ketahanan pangan daerah. Dengan stok yang mencukupi, diharapkan Kepulauan Sangihe tetap terpenuhi serta kondisi harga bahan pokok dapat terkendali. Jumel Johannes melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Tahapan Pilkades 2026 bakal calon petahana diwajibkan miliki dokumen bebas ganti rugi atau TGR. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Mexico. Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Semua waktu adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan menjadi orang tua yang masih melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan saat muda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Bagi pendengar dimanapun Anda berada, kami berbagi informasi dengan Anda di pagi ini. Ganda campuran Amri Sahnawi, Nita Violina Marwa melangkah ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Ini dapat keduanya usai menaklukkan pasangan Perancis Julien Mayo, Lea Palermo dengan skor 17-21, 22-20, dan 21-8. Pertandingan berlangsung di Nimbord Stadium Bangkok pada Rabu kemarin 13 Mei 2006 selama 64 menit. Amri Nita membuka pertandingan dengan permainan ketat, namun kegagalan komunikasi di antara keduanya membuat mereka kehilangan game. Miskomunikasi ini masih terus berlanjut di game kedua, tetapi Amri Nita mampu mencuri game sebelum lawan memanfaatkan kelemahan mereka. Pada game ketiga, keduanya mampu menemukan pola permainan yang lebih terbuka. Tidak butuh lama bagi Amri dan Nita untuk mencuri interval. Bahkan selepas interval, keduanya mampu mencetak 6 poin secara beruntun dan menutup game dengan kemenangan telak. Selesai pertandingan, Amri Sahnawi menyampaikan bahwa game pertama dan kedua banyak miskomunikasi yang terjadi dengan pasangannya. Lawan juga mampu memanfaatkan kelemahan itu. Dan Amri menambahkan pada game ketiga, tekadnya bersama Nita untuk ingin menang kembali muncul. Karena awal game mereka bisa dimulai dengan keunggulan. Sementara Nita Violina Marwa menjelaskan bahwa Julien Lea merupakan pasangan yang ulet dan memiliki pertahanan yang ketat. Dia juga memuji pukulan Julien yang halus. Selanjutnya, Nita akan mencoba untuk bermain lebih berhati-hati dan lebih siaga. Keyakinan untuk menang tampaknya harus lebih besar dibanding di

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Pendengar RRI Pro 1 tahunnya di sana pagi hari ini, saatnya kita akan mengupdate situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, dan selengkapnya akan dilaporkan reporter Alexander Dalengkade. RRI Pro
1: 1, laporan terkini.
0: Alexander, silakan.
2: Iya, selamat pagi Sumiati dan juga pendengar. Hari ini Kamis 14 Mei 2026. Saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini satu kapal tiba dari Manado, yaitu KM Mercy Teratai. Luar biasa, barang-barang penting strategis, rempah-rempah dan sayuran, pasar tawak menominasi. Ini pasar tawak sudah ada yang dua kali balik kendaraan ini, ada pekok warna hitam. Ada lima kendaraan dari pasar tawak. Pasar Tamako 2, Pasar Beta 2, ya, mengenai itu, dan Manalu, ya, Pasar Manalu ini lengkap ini. Luar biasa barang-barang penting strategis. Bawang merah, bawang putih, rica, ya, tomat, sayur-sayuran, sayur kangkung, pitaya, kol, cesin, daun bawang. Luar biasa, cukup banyak. Juga ya, tak ketinggalan pangan lokal, ubi dan bete, banyak sekali yang dipesan oleh pedagang pengusaha, ada baik di pasar Towe, pasar Peta, pasar Tamako, ya, pasar Manalu, banyak sekali. Dan tak kalah juga paket online, luar biasa. Daging ayam ya, daging ayam. Kemudian di pelabuhan kargo ada 5 kapal yang tambat. Kapal Sabuk 70, Sabuk 95, kapal barang, juga ada kapal perintis, kapal cengke. Dan hari ini 2 kapal yang akan berangkat, setengah 10 pagi. Kapal cepat ekspres Bahari 2E dan malam hari satu kapal KM Mercy Teratai. Cuaca begini sangat cerah, sangat panas ya, untuk beraktivitas. Tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Sumiati.

Tim Jakarta Bhayangkara berpresisi meraih hasil positif pada laga pembuka ABC Men's Volleyball Champions League 2026. Jakarta Bhayangkara berpresisi berhasil mengatasi lawannya Zeng. Tampil di Gor Terpadu Ayani Rabu kemarin, Jakarta Bhayangkara presisi tampil percaya diri. Mereka menang 3-1 dengan skor 25-19, 25-27, 25-19, dan 25-21. Sejak awal pertandingan, tim asuhan Toiran menurunkan kekuatan terbaiknya. Farhan Halim dan kolega tampil dominan tanpa memberi lawan kesempatan berkembang. Pemain Jakarta Bhayangkara presisi Farhan Halim mengakui laga perdana membuat mereka sempat tegang menghadapi tekanan awal pertandingan. Tim mampu bangkit mengatasi tekanan hingga akhir laga. Pelatih Zegosis Victor menilai pertandingan berjalan sangat ketat sejak awal laga berlangsung dan kedua tim sama-sama tampil ngotot dan saling menekan sepanjang pertandingan hingga akhir set.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya. Tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan

Pendengar RRI Pro 1, 53 menit lepas dari pukul 6 pagi ini, selamat menjalani tugas dan karya Anda dalam menjalani berbagai tugas dan tanggung jawab. Informasi untuk Anda bersumber dari rri.co.id, petani Polandia Iga Swiatek tampil dominan untuk mengamankan tiket ke putaran semifinal Italian Open 2026. Ia mengalahkan unggulan kelima Jessica Pegula 2 set langsung dengan meyakinkan. Swiatek menang 6-1, 6-2 tanpa perlawan berarti dalam laga berdurasi 1 jam 7 menit. Kemenangan itu diraih pada babak perempat final di Foro Italia Italico Roma, Rabu 13 Mei 2026. Hasil ini juga menjadi penampilan terbaik Swiatek sepanjang musim 2026 sejauh ini. Sebelumnya, ia kesulitan menembus semifinal turnamen WTA individu sejak awal tahun ini. Peringkat Swiatek juga sempat turun ke posisi keempat dunia bulan lalu. Dan kini ia menempati peringkat ketiga menjelang turnamen Grand Slam Roland Garros. Swiatek tampil solid sepanjang pertandingan tanpa menghadapi satu pun break point. Ia mencatatkan 77.8% keberhasilan service pertama selama pertandingan berlangsung. Petenis berusia 24 tahun ini juga menang 77.1% poin dari servis pertamanya. Sementara Pegula hanya meraih 62.1% poin dari servis pertamanya. Kemenangan atas Pegula menjadi sukses pertama Swiatek melawan pemain top 10 musim ini. Sebelumnya ML 6 kekalahan beruntun dari lawan peringkat 10 besar dunia. Sejak debut pada 2019, Swiatek telah mengoleksi 54 kemenangan atas pemain elit dunia. Jumlah ini melewati catatan petenis nomor 1 dunia saat ini, Aryna Sabalenka. Swiatek kini unggul 7-5 dengan rekor pertemuan menghadapi Pegula. Ia menjadi rekor sempurna menghadapi petenis Amerika Serikat itu di atas permukaan lapangan tanah liat. Kemenangan ini juga turut memperkuat catatan impresif Swiatek di turnamen Roma sepanjang karirnya. Ia kini mengoleksi 25 kemenangan dan 3 gelar juara di turnamen tersebut.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Pendengar, seiring terjadi peningkatan aktivitas gunung api Awu di Kabupaten Kepulauan Seribu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral KSDM melalui pos pengamatan melakukan pemantauan secara rutin 24 jam. Didi Wahyudi Pernama Putra Bina menjelaskan pemantauan dilakukan dalam 24 jam karena aktivitas kegempaan Gunung Awu terjadi peningkatan dalam beberapa hari terakhir ini. Berdasarkan periode pengamatan Minggu 10 Mei 2026, aktivitas kegempaan Gunung Api Awu untuk gempa vulkanik dengan dangkal sebanyak 24 kali, vulkanik dalam satu kali kejadian, dan tektonik jauh 12 kali. Bila dibandingkan hasil pemantauan pada Sabtu 9 Mei, aktivitas gempaan meningkat. Asap kawah bertekanan lemah, taramati berwarna putih, intensitas tipis dengan tinggi asap hingga 30 meter. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi masih menetapkan tingkat aktivitas awu masih level 2 waspada. Radius terlarang untuk wisatawan maupun masyarakat sekitar beraktivitas jauh 3 km dari kawah puncak Gunung Awu.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan,

Ini berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna.

0: Pendengar RRI, kembali di suasana pagi ini kita akan update beberapa situasi terkini yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan kita akan bergabung bersama dengan reporter Jumel Lihanis yang akan melaporkan situasi terkini usai pelaksanaan ibadah perayaan kebangkitan Yesus Kristus langsung dari Gemis Kendaguruwata Tahuna.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Jumel, silakan.
2: Baik, selamat pagi Sumiati dan pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di gedung gereja Gemis Kendaguruwata Tahuna yang saat ini saja baru dilaksanakan ibadah syukur kenaikan Yesus Kristus. Nah, ibadah syukur kenaikan Yesus Kristus, Jemaat Gemis Kendaguruwata Tahuna, dimulai pada pukul 5 subuh dan selesai pada pukul 6.30 tadi, yang dihadiri seluruh jemaat dari kelompok 1 hingga 15 dan juga simpatisan. Nah, terpantau juga suasana ibadah sejak subuh berlangsung tertib, aman, dan penuh penghayatan, diiringi puji-pujian serta doa syukur bersama seluruh jemaat. Ibadah kali ini terangkat dalam firman Tuhan dengan tema tentang makna kenaikan Yesus Kristus sebagai pengharapan dan penguatan iman bagi umat percaya untuk tetap setia melayani Tuhan di tengah kehidupan sehari-hari. Cara ibadah yang dipimpin oleh Pendeta Ah Laiwu Laheba yang juga pendeta pelayanan di Jemaat Gemis Kendaguruwata Tahuna dan pelayan khusus kelompok 5 Jemaat Gemis Kendaguruwata Tahuna, serta liturgi ibadah yang berlangsung penuh penghayatan dan diikuti seluruh jemaat. Nah, pihak gereja juga menghimbau kepada seluruh jemaat untuk terus menjaga kebersamaan, kerukunan, dan semangat pelayanan, serta menjaga toleransi antara umat beragama. Ibadah tadi berlangsung penuh hikmat dan terlihat juga ada dari petugas keamanan turut mengamankan atau menjaga jalannya ibadah subuh sampai dengan berakhirnya. Demikian dari gedung gereja Jemaat Gemis Kendaguruwata Tahuna. Niati.
1: RRI Pro 1.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, terima kasih kebersamaannya dengan Pro 1 R Tahuna, dan beragam persembahan lagu-lagu dan juga informasi masih akan terus menemani Anda dalam kebersamaan kita dalam Tahuna pagi ini.

Kini, berbagai layanan RRI Tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggar produksi RRI Tahunan, dan informasi publik dari website PP.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Ini berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggar produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029.
2: Motivasi untuk belajar, motivasi dengan sebenarnya menjadi bagian daripada satu misi dan misi dari kota masing-masing.
0: Sari berita, pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026. Bantuan perlengkapan sekolah dasar diberikan untuk menunjang kegiatan belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudy Zain.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angkanya mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air. Angka kemiskinan